0: Aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

penyebab terjadinya kebakaran hutan. 1. Membersihkan lahan hutan dengan membakar. 2. Membiarkan api yang tidak terawasi, seperti misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang ditinggalkan saat masih menyala. Jika terjadi kebakaran hutan, segeralah 1. Menghubungi pemadam kebakaran. 2. Memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri. 3. Membantu usaha memadamkan api dengan peralatan yang ada. Risiko korban dan kerugian akibat kebakaran dapat diperkecil dengan 1. Membersihkan lahan untuk ladang tanpa menggunakan api. 2. Jika terpaksa menggunakan api untuk membersihkan

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini.

0: Oh, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar

musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Paya kita rame-rame.
1: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

Halo, ini kan assalamualaikum. Berobat bantuan. Alhamdulillah di sini lancar luncur. Lancar luncur di sini, Mbak. Alhamdulillah banyak yang bakso, yang datang mie ayam. Terus. Oh, pakai cash deh, bong pedalaman dekat deh, Chris. Emang transfer ado, cuma kalau untuk pembayaran seperti makanan mayuram kami itu uang tunai, cek. Iya. Tapi kalau Chris, insya Allah mungkin 2030 atau 2040 lagi ya. Iya, emang Chris ado, lemah kan. Udah bawa uang tunai. Cuman kan mama cek segalanya uang apa apalagi lah faktor usia tadi terbaca ketak-ketiknya kan. Lemah kantong induk ke aman kan. Apa di Palembang lah rame pakai itu cek. Kalau sini belum sih, aku belum pernah itu kan. Nah, udah tahu kalau di luar-luar situ kan. Apalagi tempat aku teman sih. Enggak, 50 km dari jalan lintas sih. Ya, mama, no kan. Kalau duit tunai baik, makanya di sini juga uang rengsehan seribu-seribuan itu lah agak saru sih. Iya. Jadi uang nyusuk-nyusuk itu kepeningan di sini tuh. Ya kalau di sini di Boyong masih para tunai sih. Ya itu baca ya. Radionya hilang. Ada. Tuh makasih. Assalamualaikum.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

Kito Pelo I, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Pelo I, acara selanjutnya.

0: Halo Anjar.
1: Halo Mbak.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak sesak napas?
1: Enggak.
0: Tadi kesini gimana? Perjalanan lancar?
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Tapi kita sebelumnya tuh mungkin Anjes mau kenalin diri dulu ke dolar-dolar kita pendengar kita. Anjes sekarang sibuknya apa? Terus posisi sekarang kan sebagai ketua ya?
1: Iya.
0: Ketua Umum HMI Bina Dharma tuh. Terus ini tugasnya apa aja? Boleh mungkin
1: kasih tahu kita ya. Baik, terima kasih Mbak sebelumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih khususnya untuk RRI Palembang sudah mengundang kami dan berbagi pengalaman untuk di sini kan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anjes Ardiansa, Ketua Umum HMI Komisariat Universitas Bina Dharma. Sekarang di semester 6. Iya. Sekarang nih lagi fokusnya tuh baru selesai magang kan. Selain aktif di organisasi juga aktif di akademik, karena apa gunanya kita aktif di organisasi kalau tidak di akademik kan? Kalau untuk di HMI itu sendiri Mbak, itu Himpunan Mahasiswa Islam itu merupakan organisasi, suatu wadah untuk mahasiswa khususnya untuk yang beragama Islam. Itu Mbak.
0: Tapi Mbak, ada mungkin boleh dong cerita sedikit nih tentang perjalanan Anjes sampai akhirnya dipercaya jadi Ketua Umum HMI Komisariat.
1: Oh ya, kalau untuk perjalanan Anjes sendiri itu kalau kita sebelum ingin memasuki HMI khususnya Himpunan Mahasiswa Islam itu ada namanya latihan kader 1 Mbak atau LK1. Itu kita dilatih di sana selama 3 hari. 3 hari nginap itu full materi Mbak. Oh ya, jadi apa di HMI itu ada materi-materi wajib HMI. Ada namanya tuh nilai-nilai dasar perjuangan. Ya, itu yang dicetuskan oleh Nurholis Majid atau yang kita kenal sebagai Cak Nur. Ya, yang kedua itu ada konstitusi HMI, itu belajar tentang hukum-hukum dan aturan-aturan di HMI. Yang kedua itu ada kepemimpinan, manajemen organisasi. Yang selanjutnya itu sejarah peradaban Islam. Yang terakhir itu ada mission HMI, yaitu tujuan-tujuan yang kita di HMI gitu Mbak.
0: Itu wajib ya dipelajari sebelum masuk ke HMI itu?
1: Enggak, itu pas kita di latihan kader 1 itu Mbak.
0: Oh, pas udah masuk ya, udah yeah. Open recruitment, terus kita daftar, masuk baru diajarin itu?
1: Iya, yeah, diajarin itu.
0: Tapi kalau bisa boleh flashback sedikit ya, apa sih yang pertama kali buat Anjes tertarik untuk masuk aktif di organisasi mahasiswa ini, khususnya di HMI? Kan kalau
1: kamu kremu
0: tuh,
1: ay
0: nambah gawe lah ini.
1: Ya, itu juga sebelumnya apa alasan saya nggak mau gitu Mbak di HMI ini khususnya, pastinya kita mencari tahu dulu. Kita sebagai kita kan di zaman sekarang itu kan bisa searching gitu kan, searching sekarang dapatlah bahwasanya ada organisasi bernama HMI yang kebetulan juga organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia ini Mbak. Itu di tahun 5 Februari 1947 kan. Jadi searching dan juga ilmu-ilmunya bagus dan juga alumni-alumninya juga bagus kan gitu. Jadi tertariklah untuk di HMI gitu Mbak.
0: Tapi kalau setelah aktif nih, di HMI itu ada merasa ada perubahan gak? Perubahan yang paling dirasakan dalam diri sendiri, apakah cara berpikir atau kemampuan berkomunikasi atau cara melihat sebuah persoalan tuh ada perubahannya?
1: Kalau untuk perubahan sangat ada Mbak. Cara kita berpikir kita bisa melihat sesuatu atau berpikir secara luas gitu Mbak. Dan juga cara ini berbicara kan, kalau di HMI itu kita diajarkan untuk bisa ngomong Mbak, bisa berbicara di depan umum khususnya kan. Karena di latihan kader 1 tadi kita dilatih untuk ya berbicara di depan umum gitu kan. Sekaligus melatih public speaking juga kan.
0: Seperti itu ya. Tapi mungkin ya, kan banyak mahasiswa mungkin pernah dengar nama HMI tapi belum benar-benar paham apa sih yang dilakukan di dalamnya. Tapi sebenarnya HMI itu seperti apa dan apa tujuan utama dari proses perkaderan HMI ini?
1: Kalau untuk tujuan utamanya kita kembali lagi ke tujuan HMI pada dasarnya itu terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu tujuan HMI.
0: Itu tujuan utamanya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya misinya tuh.
1: Iya.
0: Sejauh ini, Anies merasa nggak visi misinya tuh sejalan dengan yang sudah dilakukan sekarang?
1: Kalau untuk visi misinya itu pasti sejalan, Mbak. Iya. Di HMI itu diajarkan untuk selalu berpegang teguh pada tujuan, Mbak. Terkait tujuan yang tadi kan, diajarkan untuk itu, kalau kita bisa sejalan, Mbak.
0: Terus masalah perkaderan, kan kita sering mendengar istilah perkaderan. Lalu misalnya dijelaskan secara sederhana gitu, kepada mahasiswa yang belum pernah berorganisasi atau maba-maba.
1: Iya.
0: Masih bingung mau ikut apa,
1: yeah,
0: join organisasi apa, gitu kan ya. Apa sih sebenarnya makna perkaderan di HMI ini, dan untuk apa itu?
1: Kalau makna perkaderan di HMI itu menjadi langkah awal, Mbak. Titik awal kita memasuki gerbang awal lah, kalau bahasanya itu kan, untuk kita bisa berproses di HMI ini. Selanjutnya kan kita nanti dilatih-latih itu, dilatih dari segi kepemimpinan dan public speaking dan lain-lain, Mbak.
0: Melatih kita untuk berpikir kritis kalau misalnya menghadapi masalah-masalah yang ada saat ini, mungkin nggak mungkin masalah kritis geopolitik kita kan lumayan
1: marak-marit
0: ya, jujur. Nah itu apakah akan dilatih seperti itu juga?
1: Tentunya ya, Mbak. Di HMI itu diajarkan untuk berpikir kritis terkait isu-isu sosial kan, kita dilatih untuk peka terhadap sosial kan. Kita bisa melihat bahwasanya HMI selalu menjadi garda terdepan terhadap isu-isu sosial gitu, Mbak. Tapi kan penyakit anak muda sekarang itu bahwasanya itu gak terlalu penting gitu kan.
0: Iya, mereka merasa, oh ini tidak berkaitan dengan
1: diri. Iya.
0: Untuk apa aku bersuara gitu.
1: Iya, nah itu juga menjadi persoalan dan permasalahan di HMI khususnya sekarang, Mbak. Gimana cara kami untuk bisa mengatasi itu kan. Kita bisa juga gak bisa memungkiri bahwasanya di zaman sekarang, bahwasanya anak muda sekarang itu gak terlalu tertarik gitu kan. Nah, dan itu juga menjadi PR kami, bagaimana kami bisa beradaptasi gitu, Mbak.
0: Tapi kalau menurut Anjasnya, mengapa sih mahasiswa itu perlu mendapatkan pengalaman di luar ruang kelas lewat organisasi ini? Apa yang tidak bisa didapatkan hanya dari kuliah saja?
1: Menarik ini ya. Ya, bahwasanya di ruang-ruangan perkuliahan itu kan, itu menurut saya secara pribadi, Mbak ya, itu kan formalitas. Apa yang dikasih guru kita kerjakan. Tapi kalau kita di organisasi itu, apa yang tidak bisa kita dapatkan dan kita miliki di ruang perkuliahan itu bisa didapatkan di organisasi itu, Mbak. Dan juga organisasi itu mengajarkan kita bisa manajemen waktu dan juga manajemen permasalahan yang ada, Mbak. Itulah menurut saya pentingnya organisasi di zaman sekarang itu, Mbak.
0: Jadi itu ya, karena kalau di kelas saja mungkin kita dapat materi perkuliahan, tapi kalau untuk materi hidupnya kurang.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau dalam saya dalam konteks konteks kepemimpinan.
1: Iya.
0: Bagaimana sih HMI itu memberikan ruang kepada mahasiswa itu untuk belajar menjadi seorang pemimpin?
1: Kalau di HMI itu kita bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya, Mbak. Untuk kan kita bisa di dalam setiap kegiatan itu kita dilatih untuk menjadi panitia, ketua pelaksana dan lain-lainnya itu kan, itu secara tidak langsung itu melatih bahwasanya gimana caranya kepemimpinan dia membuat di skala kecil dulu, Mbak. Ya dalam bentuk kegiatan dulu. Nah, itu kan rentetannya gitu, dari kecil dulu hingga nanti membesar-besar gitu, Mbak.
0: Tapi kan ada anggapan tuh kalau misalnya bahwa seorang pemimpin itu memang sudah punya bakat sejak lahir.
1: Ya.
0: Orang itu bilang, "Oh, dia mah memang pemimpin karena udah bakat dari lahir," gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan tuh bahwa kepemimpinan itu bisa dibentuk lewat proses. Nah, kalau menurut Anjas, seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk?
1: Nah, ini kalau di HMI itu ini juga diajarkan, Mbak.
0: Iya.
1: Bahwasanya ada beberapa tipe pemimpin gitu. Yang pertama itu adalah pemimpin yang secara benar gitu, secara garis keturunan gitu, Mbak. Secara garis keturunan itu ada. Ya, kita bahwasanya bisa melihat bahwasanya beliau ini anak seorang wali kota pasti nurun secara garis keturunan. Nah, tapi yang kedua itu ada kepemimpinan by process, Mbak. Yang mana dia belajar dari satu ini kan, dari kegiatan-kegiatan lain kan. Itu kan by process. Nah, di HMI ini kami ini diajarkan kepemimpinan by process gitu, Mbak. Iya.
0: Tapi kalau selama menjadi ketua umum nih, Anjas kan tentunya punya banyak tantangan ya.
1: Iya.
0: Apa sih apa tantangan yang paling Anjas hadapi dalam memimpin organisasi dan bagaimana cara mengatasinya?
1: Kalau tantangan itu pasti ada, Mbak. mulai dari manajemen anggota itu paling susah ya kan. Bagaimana cara kita mengatasi berbagai sifat dari setiap anggota-anggota itu kan, dan juga bagaimana kita mengatasinya gitu kan. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kita mempertahankan kepemimpinan ini, kepengurusan ini, supaya tetap solid gitu kan. Itu yang sekarang ini menjadi PR, bahwasanya setiap anggota itu kan berbeda-beda sifatnya kan. Bagaimana cara kita bisa memahami setiap-setiap ini kan. Ya untuk apa? Untuk bisa terwujudnya ini kan, setiap-setiap program yang ada, setiap-setiap tujuan yang ada yang sama, kita bisa menyatukan satu visi dan misi itu, Mbak.
0: Tapi itu masih jadi persoalan yang cukup serius saat ini ya, menghadapi apa perbedaan pendapat karakter dari anggota-anggota lagi. Atau mungkin ini memang masalah, tapi ini tidak terlalu serius.
1: Nggak terlalu serius. Tinggal gimana caranya seorang pemimpin itu, khususnya ketua kan, ya, bisa memahami setiap sifat-sifat keanggotanya itu.
0: Muda pastinya.
1: Iya. Iya.
0: Khusus mahasiswa. Dan kita tahu juga bahwa anak muda sekarang tuh hidup di era media sosial dan informasi yang sangat cepat. Kalau menurut Anda sendiri, seperti apa sih karakter pemimpin muda yang dibutuhkan di era digital saat ini?
1: Kalau untuk karakter pemimpin muda untuk di era sekarang ini, harus bisa, pertama itu harus bisa beradaptasi, Mbak. Kan kita harus bisa beradaptasi dengan semua teknologi dan kemajuan sekarang ini. Kita bisa memvariasikannya itu kan, Mbak. Tapi jangan lupa dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut. Kita mempertahankan nilai-nilai tetapi memvariasi dengan zaman sekarang, Mbak.
0: Jadi tetap harus kita tetap pegang teguh nilainya tapi disesuaikan dengan kondisi saat ini ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Sebenarnya masih banyak pertanyaan.
1: Iya.
0: Kita tahan dulu, kita jeda dulu. Dan aku juga bakal cek ke YouTube kita di @pro4rri Palembang. Buat teman-teman dulur-dulur yang mau tanya ke Andreas tentang KMI, boleh silakan tinggalkan komentar di live chatnya ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya mau tanya di WA kita juga bisa di 0897788484. Kita jeda sejenak sampai kurang lebih 10 menit kemudian ya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik, terima kasih Mbak sebelumnya Mbak. Kalau di HMI itu kita bisa diajarkan bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin itu kan. Seperti yang disampaikan tadi bahwasannya HMI itu bisa menjadi wadah bagi mahasiswa kan. Karena di HMI itu kita diajarkan berbagai ilmu yang tidak diajarkan di ruang perkuliahan Mbak. Kita bisa diajarkan dari public speakingnya kan. Dan juga diajarkan menjadi seorang orang memimpin suatu kegiatan dari kegiatan.

0: mungkin sekarang ini banyak organisasi yang ini kan, tapi di HMI itu mempunyai suatu perbedaan gitu, Mbak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya HMI ini sudah menjadi organisasi tertua yang ada di Indonesia kan, dengan skala-skala yang sudah lama kan, bahwasanya di HMI itu juga diajarkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin itu tadi kan, Mbak. Nah, itu yang menjadi membuat perbedaan di HMI itu juga dari organisasi-organisasi lain khususnya kan. Sekarang ini kan juga bahwasanya di HMI itu juga banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional gitu kan. Mulai dari tokoh nasional hingga tokoh daerah gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada gitu, Mbak, dari ini kan.
1: Terus ada juga pertanyaan dari Ricky Sandy, HMI ini ada organisasi nasional kah? Gimana koordinasinya di nasional? Apakah ada
0: yang baru? Kalau di HMI itu emang skala ini bukan nasional lagi, Mbak. Sekarang ini mulai ke internasional juga ada. Ada ya. Kalau di HMI itu runtutannya itu ada namanya pengurus besar HMI, Mbak. Pengurus besar HMI itu yang mewadai seluruh HMI di seluruh yang ada di Indonesia ini, Mbak.
1: Seluruhnya ya.
0: Iya. Pusatnya. Pusatnya ada juga yang dari kelas, kalau namanya tuh kalau untuk kelas provinsi itu ada nama Badan Koordinasi Daerah. Itu ya. Ya. Ya, kalau untuk di daerahnya itu namanya cabang. Nah, kalau untuk di tingkat-tingkatan di kampus itu namanya komisariat. Nah, jadi runtutannya dari komisariat, cabang, badan koordinasi daerah dan pengurus besar. Ya. Ya, itu jadi HMI ini organisasi nasional, Mbak.
1: Ini juga ada pertanyaan yang kayak nyambung nih kali sama pertanyaan yang sama ya. Iya. Kak, kalau mau gabung HMI itu gimana ya? Apakah di setiap kampus ada atau hanya di beberapa kampus aja?
0: Kalau untuk HMI ini, saya rasa hampir seluruh kampus ada, Mbak. Iya, hampir dari kampus Indonesia Timur sampai Indonesia Barat itu ada semua. Iya, mau kampus.
1: Iya,
0: tinggal tanya aja. Kapan biasanya tuh ada setiap kampus itu pasti buka pendaftaran latihan kader 1. Ya, setiap komisariat-komisariatnya nanti tinggal daftar, gabung dan bisa menjadi anggota HMI, Mbak.
1: Itu biasanya di awal semester ganjil atau awal semester enggak biasanya mereka buka?
0: Biasanya itu, Mbak, setiap di kalau di kampus-kampus itu ada fakultas-fakultasnya. Setiap komisariatnya itu per fakultas.
1: Oh.
0: Ya.
1: Lalu juga dari Gia Widianti ini yang nanya, kalau orangnya pendiam dan pemalu bisa enggak ya belajar kepemimpinan? Ini mungkin minta atif nih. Yeah. Karena dia mungkin merasa aku pendiam terus pemalu juga gitu. Boleh dong aja yeah. Selaku ketua komisariat yang di bidang nih.
0: Tentunya pasti bisa, Mbak, itu, Mbak. Tinggal gimana dirinya sendiri itu mau belajar atau enggak gitu. Sekarang ini enggak perlu malu, enggak perlu takut gitu kan untuk ini kan. Sekarang ini seorang pemuda khususnya itu perlu banyak belajar dan perlu banyak bicara gitu kan. Bagaimana untuk melatih dirinya sendiri?
1: Jadi emang dari diri dulu ya?
0: Iya, dari dirinya ada kemauan untuk belajar atau enggak gitu?
1: Dari diri dulu, baru nanti kalau yang lain tuh bisa dibantu sama ya,
0: lingkungan. Nah, dari lingkungan, ya betul.
1: Ini pertanyaan Mas Wanda tadi nih.
0: Iya.
1: Dari Aurora Nur ya, bagi waktu antara kuliah sama himpunan gimana ya? Kepo ya?
0: Iya, itu kan menjadi persoalan anak-anak kuliahan yang nggak mau organisasi gitu, Mbak. Nah, mereka takut untuk berbenturan dengan organisasi dan perkuliahan gitu kan. Itulah kita dari diri sendiri lagi, balik lagi, Mbak. Bagaimana cara kita memanajemen waktunya gitu kan. Kita organisasi itu kan menjadi sebuah wadah aja gitu kan. Tetap perkuliahan itu yang utama gitu. Di antara 24 jam itu ya kita bagi gitu kan, Mbak.
1: Mau fokus kuliah aja takut kalau ikut organisasi nilai akademik turun.
0: Iya. Ya, dibagi ya misalnya dari pagi ke sore itu untuk perkuliahan gitu kan. Dan bisa juga dari sore ke malamnya tapi jangan terlalu larut gitu kan. Untuk organisasi gitu. Jadi menurut saya enggak pasti kalau kita bisa memanajemen waktu itu enggak bakal terganggu waktunya. Iya.
1: Tapi kalau ngomongin nih kita agak nyambung ke pertanyaan sebelumnya.
0: Iya.
1: Kalau ngomong tentang masa

0: Seberapa besar sih pengalaman berorganisasi ini bisa ngebantu mahasiswa ketika masuk ke dunia kerja atau kehidupan bermasyarakat? Ini pendapat pribadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
1: Iya, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kaum-kaum muda sekarang gitu kan. Organisasi ini bisa, iya, apa sih manfaatnya gitu kan. Ditanya gak ke dunia pekerjaan gitu kan. Dan juga berguna gak untuk nanti kedepannya kan gitu. Nah, itu kan gimana dari kitanya sendiri khususnya mbak. Kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, kalau kita bisa berorganisasi ini, kita pasti mendapatkan positifnya gitu. Kalau sudah dari awal kita berpikiran untuk negatif itu ya bakal percuma saja gitu kan. Nah, tapi percayalah bahwasanya kalau kita berorganisasi khususnya di HMI ini bakal mendapatkan manfaatnya untuk kedepannya gitu kan.
0: Ya, tapi ada juga nih yang mau nanya lagi di YouTube. Oh, rame ya YouTube kita
1: tadi. Iya.
0: Ini dia nanya nih, Pak Chandra keren lagi.
1: Iya.
0: Apa sih program dan kegiatan di HMI ini?
1: Oh ya. Kalau untuk program-program di HMI itu tergantung dari komisariat-komisariatnya, Mbak. Dari kampus atau fakultasnya sendiri. Tinggal biasanya kan kalau di organisasi khususnya di HMI itu biasanya ada rapat kerja, Mbak. Rapat kerja inilah yang membahas nanti program-program apa atau kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di periode kepengurusan itu, Mbak. Tinggal dari kita mengikuti atau menyetujui program kerja itu, Mbak. Nah, ya seperti itu.
0: Terus ada juga nih pertanyaan dari Ki Agus Arompa. Apa saja sih pelajaran LK yang diadakan oleh HMI? Tadi sudah dijelasin ya, ada 5 pelajaran itu ya.
1: Iya.
0: Boleh dibantu mention ulang lagi?
1: Kalau untuk apa yang kita diajarkan di HMI itu full materi, Mbak. Nggak ada namanya pakai PC kan. Nah, kita full materi. Yang pertama itu kalau untuk materi wajibnya, Mbak ya. Itu namanya ada nilai-nilai dasar perjuangan. Itu materi wajib di HMI. Yang kedua itu ada mission HMI kan. Kita belajar bahwasanya apa yang menjadi tujuan kita di ber-HMI ini kan. Yang ketiga itu adalah konstitusi HMI kan. Yang keempat itu adalah kepemimpinan manajemen organisasi. Yang terakhir itu ada sejarah peradaban Islam. Ya.
0: Itu 5 materi yang
1: wajib dipelajari.
0: Sisanya nanti menyusul.
1: Iya.
0: Fungsikan nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya itu mahasiswa yang sebenarnya pengen ikut organisasi nih, tapi masih minder juga, takut enggak bisa berbaur gitu, tidak bisa beradaptasi lingkungan gitu. Atau merasa tidak punya kemampuan memimpin. Ada enggak yang ingin Anda sampaikan ke mereka ini?
1: Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya di HMI ini kita ini diajarkan menjadi pemimpin by proses gitu, Mbak. Kita ini dari keadaan gitu. Keadaan yang mengajarkan kita kan untuk menjadi mengelola suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah kan gitu. Karena di HMI ini enggak ada kebanyakan, enggak ada yang punya privilege gitu. Orang-orang biasa yang ingin menjadi belajar untuk menjadi seorang pemimpin dan banyak belajar di HMI ini, Mbak. Ya.
0: Nah, tapi kan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kalau menurut Anjas nih, apa sih yang harus dilakukan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan itu agar tetap relevan bagi generasi muda sekarang? Karena orang muda pikir pasti mungkin, aduh ngapain ikut, apa sih gitu untungnya buat diriku, atau
1: yeah.
0: Ini emang bisa ngebantu atau punya kontribusi kah gitu nanti buat
1: teman-teman? Hmm, ya. Yeah.
0: Tapi kita tahan dulu, kita ada yang mau tanya lagi. Tahan dulu ya. Ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kliwon.
0: Dengan Pak Kliwon, ada yang ditanya ke sama Mas Anjas, Pak Kliwon?
2: Iya. Ini deh. Apa yang sudah diperbuat oleh HMI, pimpinan HMI ini, untuk punya di bidang membantu sosial di lingkungan masyarakat sekitaran kampus itu, deh. Ada enggak? Yang kedua, HMI itu menerima orderan untuk demo dengan kontrak tertentu enggak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, dia cukup kritis ternyata ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin pertanyaan pertama itu, apa sih yang sudah dilakukan HMI di sekitar kampusnya sendiri?
1: Oh, kita berarti flashback dulu, Mbak ya. Di dari awalnya berdirinya HMI ini di tahun 5 Februari 1947 gitu kan. Bahwasanya kita tidak melupakan sejarah bahwasanya HMI ini sudah berbuat banyak untuk khususnya sebelum kita membahas untuk kampus dulu, kita bahas dulu untuk negara dulu ya, Mbak. Bahwasanya di tahun 1947 itu HMI itu berdiri kan. Banyak sudah tantangan yang dihadapi HMI dari pendahulu-pendahulu HMI itu di tahun 1949 itu ikut juga membantu mengusir penjajahan juga kan gitu di tahun 1949. Dan juga HMI juga dulu juga aktif melawan PKI. Di zaman dulu kan itu bahwasanya HMI juga ikut bertarung lah kalau bahasanya kan melawan PKI, membersamai tentara juga kan gitu, Mak. Dan juga sekarang untuk di kampus itu bahwasanya apa yang sudah dilakukan HMI itu tergantung dari komisar-komisarnya gitu, Mak. Tapi saya rasa bahwasanya HMI ini banyak menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang sangat berguna untuk kampusnya sendiri gitu, Mbak. Contohnya kan bahwasanya di setiap kegiatan HMI itu pasti ada namanya untuk ke masyarakatnya gitu, Mbak. Dan juga ke kampusnya gitu. Anak-anak HMI itu biasanya banyak yang berprestasi gitu, Mbak. Nah, dari situ kan kita bisa menilai itu menjadi untuk kampus, untuk kampusnya sendiri gitu. Yang keduanya?
0: Yang keduanya tuh, ini agak itu ya. Iya. Ujung-ujung nih.
1: Iya.
0: Tapi, boleh. Apakah HMI menerima bayaran untuk melakukan hal-hal yang...
1: Iya.
0: Ini juga karena ada kemarin sempat ada isu yang mahasiswa menerima bayaran gitu.
1: Iya.
0: Mungkin masyarakat awam, masyarakat tentu agak skeptis.
1: Iya.
0: Dikasih penjelasannya atau dikasih insight barunya gitu.
1: Iya. Ini juga menjadi persoalan, bahwasanya orang-orang awam itu kan ketika melihat suatu organisasi atau organisasi mahasiswa khususnya, Mbak ya, ketika demo itu mereka tuh pasti memikirnya untuk demo bayaran gitu. Tapi di HMI itu tidak sesepele itu. Di HMI itu ketika ingin melakukan aksi itu pasti melakukan kajian, Mbak. Kajian permasalahan itu. Kami di HMI ini tidak mau bergerak sebelum melakukan kajian yang matang gitu. Kajian yang matang kita cari permasalahannya, kita rumuskan penyelesaiannya. Kami juga bukan hanya bisa demo gitu. Kami melakukan aksi dan juga memberikan solusi gitu, Mbak. Tapi itu kalau di HMI tidak ada yang namanya demo bayaran lah gitu segala macam. Kami pure dari keresahan masyarakat kami sampaikan. Kami kaji, kami sampaikan ke yang wewenang. Ya.
0: Tidak ada yang namanya dari HMI yang menerima bayaran.
1: Ya.
0: Ada oknum mahasiswa seperti itu, tapi tidak untuk HMI
1: ya. Ya.
0: Ini agak was-was ya
1: saya. Iya.
0: Pertanyaannya tapi sudah terima kasih Pak.
1: Iya.
0: Pertanyaannya sangat menarik, gitu kan. Itu yang kontribusi dari HMI untuk negara dan juga lingkungan.
1: Iya.
0: Bisa diberikan HMI gitu ya.
1: Iya.
0: Ini pertanyaannya mungkin agak
1: terlihat
0: sedikit ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya menurut Anda sih, kalau harus saya memilih ya, satu nilai penting yang harus dimiliki seorang pimpinan apa pemimpin muda, apa itu? Satu nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin muda,
1: menurut Anda? Satu. Itu yang pasti berintegritas, Mbak.
0: Kenapa?
1: Karena dari kalau seorang pemimpin itu dinilai dari integritasnya sendiri. Gimana caranya dia bisa komitmen dengan diri sendiri dan orang lain dan bisa bertanggung jawab atas anggota-anggotanya gitu, Mbak.
0: Selain itu, kalau tidak berintegritas mungkin nanti gampang ya kayak tadi dia.
1: Iya, iya.
0: Itu yang bikin beberapa dari gara-gara oknumnya tidak berintegritas, jadi banyak nih.
1: Semua yang bisa kena, ya.
0: Pelajaran yang sampai hari ini paling Anjas pegang selama berada di HMI.
1: Kalau pelajaran yang selama ini saya pegang itu bahwasanya kita itu bisa untuk menjadi seorang pemimpin itu dari kalangan manapun, Mbak.
0: Kalangan manapun.
1: Iya.
0: Itu yang dipegang sampai hari ini.
1: Iya.
0: itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dia turunan ini, dia turunan itu.
1: Iya. Yeah. Jadi
0: tidak bisa membatasi.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin yang terakhir nih sebelum kita tutup obrolan pagi ini, apa pesan Anjas nih untuk donor, terutama generasi muda ya, khususnya mahasiswa yang sedang mencari ruang untuk berkembang dan ingin mulai belajar jadi pemimpin? Adakah pesannya?
1: Kalau untuk pesan dari saya sendiri, kita sebagai anak muda ini harus bisa peka terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Dan juga kita harus bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Maka dari itu, di HMI itu diajarkan untuk kita bisa peka terhadap sekitar, terhadap sosial, dan bisa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil yang makmur dan diri Allah Subhanahu wa taala.
0: Karena ada sedikit kendala teknis sepertinya nih dari kita membuat ini. Jadi mungkin kita cukupkan dulu obrolan pagi ini ya. Ya Dedek. Walaupun sebenarnya banyak sekali nih hal menarik yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Anjar nih. Kita belajar kalau kepemimpinan itu bukan suatu yang muncul secara instan, tapi dibangun lewat proses, pengalaman dan keberanian untuk belajar, dan juga kemampuan kerjasama. Dan tentunya ini kemauan dulu untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dan organisasi kemahasiswaan ini bisa juga menjadi salah satu ruang bagi anak muda nih, khususnya mahasiswa ini, untuk mendapatkan pengalaman tersebut ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anjas nih, Ketua Umum HMI Komisariat Universitas Bina Dharma, yang sudah hadir pagi ini dan berbagi cerita serta sudut pandangnya ya bersama kita di Prompat Rari Palembang. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi dulur, khususnya para mahasiswa ya dan generasi muda pastinya, untuk tidak takut mencoba, tidak takut berproses, dan berani mengambil peran. Saya Yohan pamit untuk diri dari obrolan komunitas. Jangan lupa terus dengarkan Rari Prompat Palembang, karena selalu ada informasi, inspirasi, dan cerita menarik dari komunitas serta anak-anak muda di Sumatera Selatan. Saya Iwan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Prompat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, gak jamok.
1: Jauh kira-kira,
2: maksudnya nyanyi lagi. Dia baca, tapi ya. Nah,
1: ya, lo ikut kita berincak.
2: Ya, itu kakaknya budak bet.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mancek Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Halo semuanya.
1: Kak, ini lucu ya kak ya, namanya Little Mix ya.
0: Iya. Ada, jadi ada filosofinya. Jadi Little Milk ini saya buat karena saya pengen awalnya itu kan mau cari makanan nih untuk anak-anak saya terutama ya. Karena saya sih kalau bisa anak saya mau makannya real food, nggak mau yang ada pengawet-pengawetnya. Karena kan berbahaya ya melihat kondisi anak-anak sekarang yang lebih cepat sakit gitu-gitu kan. Iya, jadi coba-coba buat sendiri awalnya. Buat chicken katsu, buat ya yang anak-anak suka gitu, kayak bakso ikan gitu kita buat. Akhirnya anak saya suka, dan ketika saya pikir apa ya namanya kalau memang ini mau dijual gitu. Jadi aku ngobrol sama suami, gimana kalau misalnya namanya Little Milk aja gitu, untuk si kecil gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Untuk si kecil itu, ya?
0: Iya, untuk anak-anak gitulah.
1: Itu loh, susu loh. Tapi enggak, setelah aku cari tahu ternyata, oh ini jual frozen food, tapi anak apa
0: pengawet
1: juga.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi gimana sih keawalnya? Itu kan frozen food itu banyak kan? Terus kakak kepikiran frozen food, homemade yang enggak pakai pengawet. Sedangkan kalau di frozen aja kan,
0: maksudnya
1: udah harus diawetin gitu loh.
0: Gimana tuh? Jadi buatnya itu kan, kayak misalnya aku dari pasar, terus langsung dimasak tuh, langsung diproses. Jadi kita nggak sempet ayamnya misalnya atau daging sapinya kita nggak bekuin dulu, terus kapan ada waktu aku buat, nggak. Jadi aku prepare memang satu hari itu, aku beli di pasar, pulang langsung diolah.
1: Oh jadi berarti dari bahan-bahan yang fresh dulu?
0: Iya benar, dari bahan fresh.
1: Diolah,
0: ya kita olahnya juga nggak pakai pengawet, nggak pakai yang pewarna atau kayak sekarang kan ada penggaring, pengenyal-pengenyal supaya tekstur lebih enak gitu. Jadi kita mainnya di bahan, misalnya pakai putih telur yang lebih-lebih alami gitu. Ya karena kan untuk ke anak ya. Gitu. Terus kayak misalnya sosis juga kita pakai casing sosis yang dari kolagen sapi dan sudah bersertifikasi halal gitu. Jadi aman kalau dimakan gitu.
1: Oh, jadi kalau berarti ini memang benar-benar yang bukan yang kayak pabrikan itu ya?
0: Enggak, beda. Mm-mm, bener, jadi kalau untuk tekstur makanya customer sering tanya tahannya berapa lama nih. Saya nggak pernah bilang tahan sampai 3 bulan, 4 bulan karena memang yang homemade itu nggak akan tahan lama gitu. Jadi kalau misalnya dari saya pun kan kita bikinnya itu sistemnya pre-order, jadi saya buat sesuai pesanan gitu. Jadi kalaupun ada ready stock biasanya saya buat untuk anak saya nih, sekalian saya kadang lebihkan 2 atau 3 pack karena customer tuh suka nanya ada ready apa hari ini kak gitu. Dan itu pun memang kita nggak ready-in banyak-banyak supaya Vivo ya terus jalan, pertama masuk, pertama keluar, jadi terus ganti stoknya gitu.
1: Jadi emang kalau kuantitasnya kalau misalnya sekali beli itu nggak terlalu?
0: Nggak memang, kalau misalnya kan kadang sekarang puji Tuhannya banyak yang nanya produk kita gitu. Jadi kita selain sistem PO juga ada yang kita ready-in, tapi nggak banyak. Jadi satu hari kalau misalnya ada ready apa kak, misalnya ready nugget saya minta 4 kak, nggak ada kak, cuma ada 2 pack gitu. Karena memang ready-nya nggak, saya nggak banyak-banyak gitu, supaya memang nggak lama di freezer gitu.
1: Masalah di freezer kak, itu yang kakak buat tuh bisa tahan berapa lama kalau di freezer simpannya?
0: Kalau di freezer sih saya prefernya 1 bulan, itu pun iya maksimal, itu pun nggak boleh keluar masuk ya. Jadi misalnya kalau misal aku dari saya kan sudah freezer tuh satu kali, dan itu kita kurir kita pun khusus, saya kurirnya kurir sendiri gitu. Kalaupun ada yang mau gosen atau mau ngambil sendiri itu dari freezer saya langsung kasih gitu.
1: Jadi kalau gitu ya?
0: Enggak, kecuali ada satu menu ya namanya chicken katsu, itu dibuat fresh di hari yang sama biasanya. Iya, itu dibuat di hari yang sama. Nah, kadang juga kalau misalnya kayak misalnya saya buat hari ini, kayak tadi ada lebih satu, nah itu saya freezerin gitu, itu bisa. Kalau misalnya pas saya buat itu fresh di hari yang sama, saya prefer ke kurir ngomong, yang ini ada chicken katsunya nih, diduluin ya anternya. Dan kurir kita itu pakai ice pack untuk ngirimnya. Iya, ice pack kita bukan yang kecil-kecil itu, tapi memang yang balok gede-gede gitu.
1: Berarti memang itu ya, kayak memang dari kurirnya aja udah dipilih yang sesuai produk.
0: Jadi kalaupun pengiriman banyak hari itu, kurir saya bolak-balik bisa sampai 3-4 kali. Waduh. Jadi ada kloternya pagi, ada kloter siang, nanti ada sekali lagi sore. Kalaupun gak sempat, saya bilang ke customer, bisa izin besok gak kirimnya, atau kalau memang butuh untuk besok, gosen sendiri, gojek sendiri gitu, pakai ojek online.
1: Tapi gak, aku gak penasaran, Kak. Itu kan tadi gak bisa kena suhu doang.
0: Sebenarnya kalau dia bolak-balik di suhu ruangan, tekstur berubah. Itu sih kuncinya. Jadi kenapa saya prefer kalau misalnya sudah beku, segera dikirim gitu, supaya tidak mengubah suhu tekstur dari pada produk itu. Kadang kayak customer nanya, ini Kak tahan berapa lama gitu, saya selalu bilang maksimal 1 bulan. Tapi kalau untuk masak, prefer pas nyampe kan udah agak cair-cair tuh. Nah itu di repack aja sesuai dengan kebutuhan, saya selalu bilang itu. Jadi ataupun kalau misalnya nugget kan, ambilnya itu sesuai kebutuhan aja, 1-2 untuk di suhu ruang baru digoreng nantinya gitu, atau mau di air fryer juga bisa.
1: Ini kalau misalnya udah dibuka nih, itu kan biasanya kemasan patung Kak ya. Misalnya udah dibuka nih Kak ya, orang-orang tuh kan suka lupa, niat mau cuma masak 2 misalnya, tiba-tiba semuanya dijadikan suhu ruang semua, itu gimana buat sisanya gitu?
0: Itu kalau misalnya baru kayak 1 atau 2 kali terjadi itu tidak apa-apa, tapi kalau dalam terus-menerus, kadang yang bahan yang ada bahan pengawetnya aja teksturnya berubah, apalagi kita yang enggak gitu ya. Jadi aku itu resiko daripada pembeli, kalau misalnya pembeli sudah tahu enggak boleh bolak-balik suhu ruang, tapi ternyata kelupaan, ya udah berarti teksturnya akan sedikit berubah gitu.
1: Tapi kalau rasanya berubah enggak sih?
0: Kalau rasa tidak berubah, hanya hanya tekstur ya. Misalnya kayak sosis yang tadinya dia kenyal gitu ya, nah dia akan agak sedikit padat gitu aja sih. Kalau rasa masih aman aja, karena kan dia sudah matang ya, kita masaknya matang. Kecuali kalau misal mentah kayak chicken katsu atau katsu udang, itu dia kan dari mentah. Nah itu saya sudah dari awal notice ini shrimp katsu dalam kondisi frozen mentah gitu, jadi sudah harus aware sendiri customernya.
1: Sampai di suhu ruang
0: ya, kalaupun mau ambil, ambil, karena kan kita buat juga chicken katsu tuh per lapis ada plastik, jadi tarik plastiknya supaya dia tidak keangkat semua gitu. Udah sampai segitunya di prefer.
1: Emang udah disiapin segitunya.
0: Bener.
1: Ini kan tanpa pengawet tuh ramah anak. Tadi juga udah kakak jelasin, kakak mainnya di tekstur tuh pakai bukan pengawet tapi pakai.
0: Iya, bahan-bahan alami lah, putih telur, tepung, tapioka gitu.
1: Ada bahan-bahan kayak gitu itu agak perlu perhatian khusus kan, yang buat bahan-bahan fresh itu. Kalau milih bahan bakunya gimana Kak? Bahan bakunya awal apa sih, ada standar khusus gak sih dari kakak?
0: Kalau bahan baku tentu kayak misalnya sagu ya, ada merek tertentu yang memang premium ya, yang sekali bikin nggak hanya sosis dan lain-lain kan, kayak pempek juga kan kalau kita bikin kan. Nah itu sagunya sagu yang premium ya pasti ya. Kalau telur ya pasti ya fresh lah dari Pak, langsung nggak yang, kalau misalnya kita udah tahu lah kalau telur fresh kan gimana tekstur telur fresh itu gitu, sehingga dia bisa jadi pengenyal alami.
1: Kalau udah pernah nyoba nggak yang pakai kayak apa, kayak misalnya telur omega gitu?
0: Kalau telur omega itu dia cuma pengaruh di warna kali ya. Mungkin kalau telur bebek atau itu beda, tapi saya nggak pernah pakai. Prefer paling pakainya pernah telur ayam kampung karena ada yang request, dan itu juga jadinya hitungannya beda lagi gitu. Bahan bakunya beda.
1: Kalau ayam bebek kan agak gede ya, kalau kampung jadi ya.
0: Iya benar.
1: Kalau bahan baku kayak gitu kan kakak langsung fresh gitu kan dari pasar, kayak tadi bilang dari pasar terus langsung diolah. Pas kakak pilih bahan baku tuh itu ada standar ya kak, misalnya kayak daging kakak harus pakai daging yang khas atau ayam harus yang fillet aja, dada semua gitu.
0: Oh iya, kalau ayam pilihnya yang fillet ya, filletnya juga yang tergantung pakainya untuk apa dulu. Kalau misal kayak chicken katsu saya pakai dada ayam. Kalau misalnya kayak saya buat ada kaki naga itu saya pakai file yang paha gitu. Itu beda-beda fungsi kan, karena beda tekstur juga gitu. Sama untuk daging sapi juga begitu.
1: Daging sapi juga
0: kayak gitu? Dipilih.
1: Berarti memang beda-beda ya?
0: Iya beda.
1: Oh, ini mah ya dipikir orang yang awam kan, oh mungkin satu adonan beda bentuk aja gitu kan.
0: Oh enggak, gitu, ya, kan? Iya kalau untuk anak-anak kan kadang tricky juga ya makannya ya. Kadang-kadang ini udah enak mah, keras gitu. Jadi kadang-kadang kalau misal buat menu baru, saya suka anak saya atau keponakan saya jadi bahan komentar, jadi komentator. Oh, ya, ya. Iya, jadi ini kayak mana, udah pas belum nih gitu. Enak mah gitu. Kalau misal dibilang, "Ndak ama yang ini agak keras," gitu. Jadi kan kita tergantung selera anak, karena ini kan kalau kita rasa enak belum tentu di anak-anak suka kan. Lidahnya beda pasti. Kayak misalnya kaki naga wortel. Itu wortelnya kan dulu saya sempat potong dadu-dadu tuh biar terasa tekstur kres-kres dari wortel. Ternyata anak saya bilang, "Ndak mau mah ada wortelnya."
1: Iya, ketahuan.
0: Iya, ketahuan. Jadi akhirnya saya parut untuk menyamarkan gitu kan, kalau itu sayur gitu. Sejauh ini sampai sekarang jadi bekal sekolah pilihan lah gitu untuk anak saya.
1: Tapi aku gak penasaran juga nih kak, kita kan kemarin ada sempat beberapa kasus yang anak-anak tuh alergi gluten gitu. Kalau dari Little sendiri itu gimana kak, ada gak yang memang ada orang pesan khusus yang gluten free gitu?
0: Oh iya, untuk yang masalah gluten free kita selalu informasikan ke teman-teman. Kayak misalnya bakso ikan, bakso sapi atau bakso ayam kita itu gluten free. Kita ngomong enggak pakai campuran tepung terigu. Nah, tapi kalau misalnya kayak nugget atau ada yang pakai tepung terigu itu kaki naga gitu ya. Terus ada juga beberapa menu lain yang kayak chicken katsu yang ada baluran, kita info. Jadi yang gluten free kita kasih tahu, ini gluten free tanpa tepung terigu gitu.
1: Soalnya kan ada beberapa yang memang ada intoleransi ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan karena soal-soal enggak, itu memang kondisinya seperti itu.
0: Iya yeah, benar.
1: Teman-teman ya. Sejauh ini produk Little yang paling best seller itu apa kak?
0: Yang paling best seller itu sosis. Iya, sosis sama nugget. Sosis kita best seller.
1: Ada berapa produk sih kak?
0: Wah, puji Tuhan produknya banyak ya. Karena tiap minggu tuh ganti-gantian kita. Jadi kalau misalnya minggu ini aku PO-nya ada sosis ayam keju, minggu depan sosis sapi mix ayam gitu. Jadi menunya juga berganti-ganti supaya anak-anak gak bosen gitu. Kalau menu puji Tuhan banyak, mulai dari bakso ayam, bakso ikan, ada bakso sapi mix ayam, kita ada sosis, ada ikado, egg roll, ada kaki naga, kita ada chicken katsu, banyak pokoknya. Banyak banget.
1: Yang rata-rata yang ada di yang, mall itu tapi ada kasih homemade-nya dari Kak Yulia.
0: Iya. Kita selalu buat supaya anak-anak gak bosan gitu sih.
1: Oke, jadi kalau misalnya Nur ada yang tertarik boleh langsung aja.
0: Boleh, silakan.
1: Usahanya Kak Yulia di Little Unique kan. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, kan kita udah tahu ya, Kakak produknya banyak nih. Rata-rata yang bisa di frozen gitu kan. Harganya dong Kak, berapa skill dong?
0: Kalau
1: paling murah sampai yang paling mahal deh produk Kakak apa?
0: Kalau harga yang paling murah ya, mungkin startnya sebenarnya saya ada juga kadang buat minuman ya. Kayak kalau minuman itu startnya dari 15 ribuan. Iya.
1: Minuman apa ya, Kak?
0: Kayak minggu ini aku buat es buah kundur. Iya, teh buah kundur. Karena kan ini lagi situasi asap kayak gini ya. Bener, jadi itu aku buat. Oh iya. Ya itu lagi, kita lagi open PO itu di harga 17.500 untuk minuman ya. Kalau untuk makanan yang paling murah, aku ada kaki naga itu 5 piece 23.000. Ada bakso ayam juga di 29 ribuan itu dengan berat 200 gram. Ada apa lagi ya? Ada spam ayam cornet. Nah, itu juga buat sendiri kita. Pewarnanya itu pakai angka ya. Jadi alami, tidak pakai pewarna sama sekali. Kita enggak pernah pakai pewarna kimia. Itu ada di harga 29 ribuan juga.
1: Heeh. Ini harga 23.000 paling murah.
0: Heeh.
1: Produk yang paling mahal Kak di Little Unique apa?
0: Produk paling mahal itu sosis sapi mix ayam di 61 ribuan. Ada chicken katsu. Itu chicken katsu beratnya juga lumayan berat ya, setengah kilo di 61 ribuan. Iya, jadi. Ya, 60 ribuan.
1: Sama harga yang di supermarket itu loh, dari
0: market. Bener, iya.
1: Enggak terlalu jauh lah.
0: Iya, beda. Iya, sama-sama lah.
1: Ini lebih terjamin karena apa? Enggak pakai pengawet, enggak pakai pewarna.
0: Iya, benar. Kalau
1: anak-anak yang kalau misalnya ada itu intoleran sama sesuatu ingredient, mungkin boleh langsung dicek langsung.
0: Boleh, kan? Iya, bisa tanya ke kita. Banyak juga sih customer yang tanya, ini ada yang kandungan telur nggak? Oh ada gitu. Ya nggak jadi nggak masalah kan, karena kan kita lebih prefer ke kesehatan anak ya. Kalau anaknya nggak bisa, ya udah gitu. Atau misalnya karena saya kan pakai MSG ya, kita pakai kaldu jamur gitu. Jadi kalau bisa nggak ini untuk MPASI gitu? Kadang-kadang sudah ada tuh customer anaknya, anak saya udah setahun lebih. Jadi saya bilang kalau misalnya anaknya memang sudah diperkenalkan dengan produk yang mengandung MSG, bisa produk saya karena kami pakai MSG, tapi sesuai takaran ya, nggak yang sampai satu bom, nggak gitu. Yang penting rasa enak gitu ya, atau yang penting laris enggak gitu. Yang sesuai aja dengan kebutuhan di sesuai resep gitu. Jadi nggak yang over. Karena kan yang makan kan anak aku juga, kita kan nggak mungkin memberikan anak itu yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kayak masakannya juga ayam daging itu aku cuci pakai air minum loh di endingnya, baru aku olah. Iya, jadi nggak yang pakai, memang dicuci, kita cuci terakhir cuci pakai air minum, baru iya air minum air galon baru saya perut, baru saya giling, baru diberesin. Iya.
1: Jadi kalau misalnya nih ada bunda-bunda di luar sana yang mungkin agak sibuk ya, sibuk kan, bolehlah pesen nanti ke Kak Yulia buat bekal anak.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Kan udah terjamin nih, tanpa pengawet, tanpa pewarna, MSG-nya juga nggak banyak, jadi aman.
0: Iya, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang request, bisa nggak non-MSG gitu? Ada beberapa produk yang bisa. Kayak misalnya chicken katsu bisa, karena kan dia dibumbui per slice gitu. Jadi sebelum dibumbuin bisa dipisahin. Tapi ada juga yang tidak bisa karena sudah sesuai resep ya. Kecuali ada pesanan khusus, misalnya kayak bakso gitu, dia pesan dalam satu resep misalnya jadinya 10 pack. Dia pesan 10 pack semua tanpa MSG bisa dibuatin. Tapi ya orderan khusus ya. Jadi kalau cuma beli 1-2 pack bisa nggak tanpa MSG? Maaf sekali agak repot misahinnya gitu karena sudah sesuai resep gitu. Tapi ada beberapa produk yang bisa request non-MSG.
1: Oh berarti termasuk bisa konsultasi juga dong sama Kak Yulia nih berarti?
0: Iya bisa, bisa kalau misalnya mau ya. Kak aku mau beli kira-kira bisa nggak tanpa MSG? Jadi cuma pakai garam aja. Aku ada tuh customer langganan setiap kali pesen katsu itu cuma mau pakai garam aja. Ada chicken katsu yang kita buatin gitu sesuai request. Nah itu bisa gitu. Tapi ya balik lagi ya, ada minimal order. selama customernya sabar sih ya, nggak kadang-kadang sudah jadi belum barangnya gitu. Iya, karena kan ada ya customer yang tiba-tiba kok
1: siang nanya gitu,
0: kok nggak diantar-antar gitu. Jadi kayak gitu kalau misalnya ada request, kita selalu bilang aku bisa kerjain tapi tunggu ya gitu. Karena kan ini kan buatnya memang ada tim, tapi kita kan kerjainnya karena memang sambil ngurus keluarga juga gitu ya. Jadi ya di samping.
1: Kalau misalnya tuh gimana Kak? Kalau misalnya mau pesan sama kalau yang hamil 1 Kak atau hamil 3 gitu ada enggak? Buka PO dulu baru gitu pesan.
0: Kalau misalnya menu itu harusnya mesen di awal aku PO karena aku ada slotnya. Misalnya kayak sosis gitu, aku cuma terima bisa 10 pack gitu. Gak bisa misalnya kalau slotnya udah habis, Kak aku mau tambah 2 gitu. Enggak bisa karena aku sudah ukur. Karena kan kayak kita sama tim juga udah ukur nih ke bisanya kita seberapa sih gitu. Enggak mau yang terima tapi takutnya ngecewain customer pas hari H kan. Kadang kita kan suka bilang tuh ready-nya hari Jumat atau Sabtu, saya selalu ready in the weekend. Ternyata enggak bisa gitu kan. Enggak enak sama customer. Jadi selalu saya bilang slotnya udah pas Kak, kalau ada lebih saya info ya Kak, saya catat dulu pesanannya gitu. Jadi kalau saya open PO baiknya di awal saya open itu sudah langsung pesan gitu.
1: Tiap hari Minggu atau Senin?
0: Ya biasanya kalau nggak di Minggu, saya di awal di hari Senin.
1: Di awal pekan ya?
0: Iya, di awal pekan open, PO, terus kita close order biasanya di hari Rabu. Kadang-kadang kalau udah penuh, hari Selasa sudah close PO.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: 3 hari buka PO, anggap belakang ya? Iya. Produksi.
0: Iya.
1: Oke. Tapi kita jeda dulu sedikit nih Kak ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya ke YouTube kita silahkan ya di @kelopakpalembang atau juga ke WA kita juga bisa di 0897 7884884. Dan kemarin teman-teman kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?

0: Kamu gak usah toko online. Ada menu online nggak? Misalnya sekali pesen gitu diantar gitu.
1: Kalau kita tidak ada minimal order ya, cuma kalau untuk free ongkir itu kita kadang-kadang ada sesekali kasih kayak free ongkir gitu. Tapi free ongkir itu kalau ada momen aja, kayak kemarin kita lagi ada 17 Agustus tuh, itu flat ongkir 10.000 sekota Palembang. Cuma kalau free ongkir kita belum ada.
0: Gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang ada momen kayak mana 17-an. Terus nanti akan ulang Little Milk, nanti ulang tahun November akan ada promo juga November gitu. Iya.
0: Promo apa nih ditunggu?
1: Kadang-kadang kita ada diskon produk juga, misalnya Chika Katsu yang tadinya 61.000, kita kadang buat 58.000, 59 gitu ya. Iya, pokoknya ada diskon-diskon, tapi ya enggak tiap minggu gitu. Cuma kalau untuk free ongkir belum ada.
0: Promo-promo.
1: Iya, kita ada kejutan-kejutan lah. Iya, tiap minggu lihat-lihatin story kita.
0: Terus dari Aurora Nur nih, Kak, gimana caranya bikin stok frozen food sendiri di rumah tetap praktis buat mak-mak

0: aman dan disukai anak.
1: Wah, pertanyaannya kok ini ya, banyak ya. Ya,
0: ya. Detail ya.
1: Iya detail ya. Jadi, jadi kalau buat anak-anak sih sebenarnya ya yang paling penting kita pilih bahan baku ya, bahan bakunya itu. Kadang-kadang kayak yang saya pilih itu bahan bakunya yang memang maaf kadang kita ketemu yang di udah agak berbau gitu ya, agak bau amis ayam gitu ya. Kalau memang biasa masak pasti tahu tuh kita ada bau amis ayam. Nah, itu udah enggak berarti kan udah enggak cocok tuh di hidung gitu ya. Udah kita udah tahu oh enggak bisa nih gitu. Jadi pertama cari bahan yang fresh. Kedua setelah itu pulang ya kita harus prepare waktu, siapin waktu untuk langsung diolah gitu. Jangan lagi di freezer, ah nanti aja lah besok aja bikin ini. Kalau memang mau yang fresh dengan nutrisi dan gizi yang baik, segera langsung dikelola. Kemudian kalau di sekarang kan banyak ya berseliweran gitu, ada resep-resep gitu. Dan kalau untuk anak-anak usahakan yang minim tepung, tapi proteinnya cukup gitu. Kadang-kadang kan kita mode hemat,
0: iya.
1: Kita pakai agak banyak tepung nih diakalin, iya biar dapatnya banyak untuk anak-anak. Ingat kalau untuk anak-anak itu kan protein, mereka butuh protein hewani untuk pertumbuhan mereka gitu. Jadi tepungnya dibuat seminim mungkin sesuai takaran resep lah ya, jangan juga jadi teksturnya kelembekan. Dan itu sekali lagi kita repack per kebutuhan anak gitu. Jadi kita kadang-kadang kan males buat aja satu box besar. Ya kalau memang dalam satu box besar bisa diambil satu-satu sesuai kebutuhan tidak masalah. Cuman yang kadang menyulitkan itu kalau frozen kan pas kita freezer dia suka lengket nih. Jadi makanya enak di repack lagi di dalam plastik baru kita ambil sesuai kebutuhan aja sih. Itu aja.
0: Terus ada juga pertanyaan dari Juni dan Yoga. Kak, dengan kondisi ayam yang lagi mahal gini,
1: Bener.
0: Pakai ayam juga.
1: Iya, jadi kalau saya pribadi, saya jujur ya ke customer, ini ayam lagi naik, maka harga mau tidak mau kami naikkan. Gitu. Atau kayak kemarin ya sebenarnya ada beberapa, jadi saya bilang nih, harga tidak saya naikkan, tapi beratnya saya kurangi, misalnya kayak kemarin tuh sosis kan harganya di kayak sosis ayam keju tuh di 57, dulu 350 gram, tapi ketika ayam terus menerus naik, kita kan tahu juga ya nggak, kalau kita beli harganya naik terus, agak kita kan pribadi lihat harga yang terus menerus naik, kita
0: dulu,
1: iya ya. Nanti dululah gitu. Jadi saya sebagai penjual mengakali gitu. Jadi saya kurangi, harusnya 350, jadi sekarang 300 gram dengan harga yang sama gitu. Karena gimana ya, harus terus dapur ini kan nyala ya. Jadi kita harus tetap punya cara lah untuk biar bisa terus ekonomi ini berputar.
0: Ini pasti
1: mama
0: ini.
1: Iya.
0: Dari Gea Widianti nih, kalau mau MSG cuma pakai garam aja, tetap bisa enak nggak ya rasanya?
1: Itu ya. Ya itu tergantung. Kadang-kadang kalau beberapa customer saya memang anak-anaknya dibiasakan dari mungkin dari MPASI ya, tidak mengkonsumsi MSG atau tidak menyentuh MSG sama sekali gitu. Jadi bagi mereka ya fine-fine aja selama ini repeat order terus tanpa MSG gitu, beberapa menu yang memang kayak tadi saya bilang ya yang bisa request tanpa MSG gitu. Tapi pasti beda karena kan bagaimanapun MSG memberikan rasa tersendiri gitu.
0: Ada juga lagi pertanyaan dari Luna nih. Kalau Kak nanti rencananya ada inovasi frozen food lain nggak?
1: Maksudnya nih, oh tambah menu pasti ya. Kita selalu cari-cari sesuatu yang baru untuk ya itu balik lagi supaya anak-anak tidak bosan dengan bekal yang itu melulu gitu. Iya benar, rata-rata. Jadi kadang-kadang malam-malam, Kak ada stok apa Kak di rumah? Aku lu nggak sempat masak besok pagi, bisa nggak? Sorry banget malam ini aku mau gojek aja gitu, bisa nggak? Kalau saya masih bisa, saya bilang oke, bisa silakan. Bahkan kemarin tuh pernah, tolong banget Kak, ini udah 8:30, maaf banget, minta maaf, tapi tolong Kak, bisa nggak kirim? Kebetulan saya ada stok. Oh iya, nggak apa-apa. Iya Kak, aku mau bekelin anak aku gitu. Oh iya, oke. Okay. Iya gitu. Ada itu ada. Jadi oh ya udah nggak apa-apa, selama saya bisa gitu. Kalau misal, oh maaf banget saya lagi di luar, nggak bisa. Jadi, gitu, fleksibel aja sih. Iya. Karena ngerti sih sebagai orang tua ya, saya punya anak yang juga sudah sekolah itu. Kadang-kadang kita sudah buatin juga, ah gak mau ini terus bosen gitu. Bisa-bisa juga komen protes ya, biasalah. Jadi kita pun harus terus berinovasi.
0: Gen beta tuh, gen alpha, gen beta kritisnya udah lebih dari kita loh.
1: Iya. Keren kan? Udah.
0: Gitu ya. Terus lagi pertanyaan nih kak, dari Chandra Fernando, apakah bisa menerima pesanan dalam jumlah besar atau untuk acara atau jadi reseller? Nih, boleh gak sih kak? Reseller gitu,
1: kalau reseller sejauh ini sih kita belum pernah ada ya. Kayak kemarin juga ada nih yang pengen jadi reseller, boleh, tapi dengan minimal order, dan itu ordernya juga order putus karena kita nggak bisa terima barang yang misalnya udah lama di reseller tuh, oh ini nggak laku nih, boleh kembalian, nggak bisa gitu. Jadi baiknya sistem pre-order aja, sistem pesen. Jadi kalaupun ada reseller bisa dengan minimal order, misalnya nugget minimal order berapa gitu, saya akan kasih harga khusus. Tapi kalau mau stok barang kayaknya belum bisa, karena kan kalau di resellernya nggak laku kan nggak mungkin balik ke kita lagi barangnya kan gitu. Kalau untuk acara bisa, tapi kita nggak bisa mepet karena kan tim saya nggak banyak gitu, kita kerjain semuanya sendiri. Jadi kalau misal untuk acara atau kegiatan, kayak kemarin ada yang pernah nanya untuk market day bisa nggak, bisa tapi nggak bisa minus satu, kan barangnya mau dikerjain dulu. Kayak misalnya kalau bisa satu minggu sebelumnya lah, misalnya market day-nya minggu depan, minggu ini sudah boleh pesen nih mau apa yang dikerjain. Kalau bisa kita kerjakan, kita akan pasti kerjakan gitu.
0: Perlu modal gede gak ya? Oh. Modalin juga.
1: Wah, itu ya.
0: Gimana ya? Kalau modal gede kan jadi batu sandungan loh. Lalu kakaknya gimana? Modalnya gede atau dari sedikit-sedikit dulu?
1: Saya dulu cuma jualan chicken katsu aja, satu. Terus puji Tuhan chicken katsunya lumayan rame, jadi gak mungkin. Kalau misal pas buat, kadang-kadang sehari itu bisa sampai 15 box, sampai ya saya maksimal 15 box untuk chicken katsu ya. Dan itu kan di kulkas pribadi nggak muat. Jadi ya kita tabung, kita beli freezer saya kecil, cuma segini yang berapa liter gitu. Dari situ dulu kita kecil, terus ya nabung. Akhirnya kayak kemarin mulai buat yang lain. Sebenarnya dari yang kecil-kecil sih ditabung untuk ke step berikutnya gitu aja sih kak.
0: Nggak perlu yang langsung kayak gede banget modal gitu.
1: Sebenarnya tergantung ininya ya, market pasarnya, mau langsung memasarkan besar atau dari rumah gitu. Kalau saya kan memang rumahan, dimulai dari satu beberapa menu, kemudian ada tim lain, ada tim yang bantuin juga, akhirnya jadi menunya beragam gitu.
0: Jadi emang dari yang kecil dulu terus di usahakan yang besar,
1: naik terus ya, ya kita ya. Upgrade lah gitu ya pelan-pelan.
0: Tapi kan emang kalau jalan usahanya makanan ya, khususnya tuh biasanya tuh memang ada yang nggak laku tuh kak. Kalau di kakak sendiri ada nggak sih produk yang emang kayak ini peminatnya kurang gitu?
1: Oh pasti ada lah ya, 1-2. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat ini kurang peminatnya, kita nggak produksi lagi. Ada ya produk yang memang tidak kita produksi lagi kalau peminatnya kurang gitu. Atau sesekali kita buat jadi nggak, jadi bukan menu. Misalnya sebulan-bulan ini aku udah keluarin, bulan depan lagi gitu. Jadi nggak per 2 atau 3 minggu gitu. Beda dengan sosis itu setiap minggu saya pasti open PO.
0: Ya,
1: karena itu best seller. Okay. Tapi kalau ada menu-menu yang memang kurang diminati, saya akan buka satu setengah bulan sekali lah, kurang lebih begitu.
0: Jadi mau dikasih jarak kayak biar ya permintaan mungkin ada suka yang
1: iya.
0: Sedikit gitu. Pernah ngalamin nggak sih kak momen yang kayak kakak, aduh aku malas deh jualan, aku mau nyerah aja lah gitu.
1: Wah kalau nyerah indis ekonomi ya. Kalau nyerah agak-agak, kalau nyerah nggak, kebetulan karena memang saya suka masak. Jadi awalnya dibuat ini juga karena memang saya suka ngerjainnya gitu. Saya suka masak, saya juga suka jualan, suka bertransaksi dengan orang lain gitu. Jadi memang dari dulu sudah saya tekunin aja gitu ikut. Jadi kalau memang ditanya pernah gak sih pengen stop, pengen berhenti, saya sendiri belum pernah ya. Karena memang saya suka di bagian itu. Cuma kalau memang rasa capek, Wah capek banget ngerjain. Ada. Jadi satu minggu saya pernah nggak open PO. Jadi saya cuma ready-in beberapa produk, nggak open PO dulu ya gitu. Ada. Tapi nggak yang mau tutup aja ini. Oh nggak.
0: Oh nggak, belum pernah. Sampai kayak capek lah gitu.
1: Iya.
0: Belum enggak. Pernah seperti sampai benar-benar kayak ingin nyerah.
1: Gitu. Oh nggak.
0: Tapi kalau respon dari keluarga sendiri gimana kak? Dari suami itu gimana? Nggak atau kayak udahlah kamu nggak usah dibalang lah gitu.
1: Puji Tuhan saya punya suami yang memang mendukung saya dalam segala hal yang saya lakukan ya. Kayak misalnya saya buat sesuatu ketika saya kan punya batita ya, saya punya bayi. Ketika saya sedang mengerjakan terus bayi saya terbangun, itu suami saya udah langsung bantuin saya. Iya.
0: Support istri.
1: Heeh, benar-benar dia yang bantuin gitu. Jadi ya saya karena disupport ya. Jadi saya mengerjakannya dengan senang hati gitu. Beda kalau memang tidak disupport kan kita sudahlah enggak, kayaknya enggak ada yang bisa support saya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Tapi ya saya bersyukur punya suami yang memang support saya gitu.
0: Itu sih apa beban mental jadi agak berkurang juga ya kak.
1: Iya.
0: Sih pasti.
1: Pasti beban akan lebih lelah.
0: Tapi ya dikurangin.
1: Iya.
0: Terus enggak dalam ngebangun produk makanan ini, kepercayaan konsumen tuh pasti penting dong karena kan produk kakak juga termasuk yang no MSG itu karena kalau masa sih gitu. Saya tuh yang respon kayak emang iya nggak pakai ini nggak pakai itu. Nah itu gimana kak cara kakak meyakinkan mereka tuh kalau bener makan kakak tuh sebagus itu?
1: Sebenarnya produk lain juga banyak ya yang ada yang jual juga tetap bahkan tanpa MSG juga ada tuh yang jual begitu. Kalau saya tidak pernah mengklaim tanpa MSG karena memang saya pakai MSG tapi sesuai takaran sekali lagi. Dan apa yang saya jual itu saya bisa yakinkan dengan saya makan barang yang saya jual gitu. Saya masak kayak misal bakso ayam tuh, bakso ikan. Saya masak, saya makan buat video gitu. Sejauh itu saja sih yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan kayak anak-anak bawa bekal ke sekolah juga. Saya foto, ini bekal hari ini gitu. Semua produk, kadang-kadang pas lagi makan siang anak saya minta digorengin nugget atau goreng produk yang saya jual. Abis itu saya videoin, ini apa yang saya jual, itu kami konsumsi sendiri.
0: Jadi
1: gitu.
0: Jangan takut, jangan khawatir karena kalaupun ada apa-apa kami dulu yang kena. Terus kakak masalahnya
1: gimana?
0: Masalahnya apa ke teman-teman anaknya kakak atau kemana?
1: Kalau saya dari sosial media ya. Iya, saya dari sosial media. Kalau kadang saya upload di status pribadi, tapi jarang ya. Saya banyak mainnya di sosmed aja.
0: Yang paling gong ya kak, yang paling gong banget itu kakak dapat dari sosial media mana yang jualannya atau gong sekarang?
1: Kalau dari dulu sih saya mainnya di Instagram ya. Belakangan ini masuk ke thread ya. Puji Tuhan udah banyak juga customer dari thread gitu.
0: Jadi emang kalau media sosial itu ngebantu banget kayak malah orang yang nggak kenal ya peserta punya kakak gitu.
1: Iya benar. Saya bahkan tidak kenal siapa customer saya. Ada bahkan yang jadi teman. Thank you ya kak. Makanannya benar-benar ngebantu gitu. Orang jadi ngobrol gitu. Anakku enggak mau makan ini gimana
0: cuma
1: gitu. Jadi ngobrol juga, jadi nambah teman juga.
0: Jadi memang kalau sosial media pasti ngebantu banget ya buat jualan saat ini ya.
1: Iya, kalau untuk saat ini ya.
0: Terus kak, selain dari sosial media tuh ada enggak yang kayak di ojek online gitu kak?
1: Belum, saya belum pernah pasang di marketplace ya. Marketplace belum, saya belum pernah pasang di marketplace karena ada perhitungan pajak lagi yang berapa persen yang buat jadi harganya makin naik kan ya. Kadang-kadang kasihan sama customernya gitu. Harga produknya kan dinaikin berapa persen jadi harganya berapa gitu. Jadi saya pikir kalau memang customernya di area Palembang baiknya beli langsung ke kita. Jadi kan ada kalau misalnya jauh kita ada kurir yang bisa nganterin gitu atau bisa langsung pakai ojek online sendiri. Jadi juga ya harganya jauh lebih inilah ya di harga normal lah daripada harga marketplace kan mereka ada mengenakan pajak ya. Iya berapa persen?
0: Ada harganya jadi 2 kali lipat. Ya,
1: makin tahu. Mahal gitu. Kasihan ya, customernya.
0: Tapi kalau mau yang beli produk kakak nih di mana nih kak bisanya? Kita ke Instagramnya apa?
1: Instagram kita ada di littlemilk.id ya. Langsung aja add kita di littlemilk.id atau langsung ke ada di thread juga. Sama. Usernamenya sama littlemilk.id. Langsung follow aja. Tiap hari kita update menu-menu yang kita open PO ya, pre-order, kita buat sesuai pesanan. Dan untuk sekarang juga kita ada ready stock beberapa menu tapi ya, dan saya sudah bilang tadi stoknya tidak banyak, hanya beberapa gitu.
0: Bunda-bunda, mami-mami
1: yeah,
0: ya, sibuk ya, mungkin nggak atau mungkin nggak lagi nggak sempet karena banyak urusan kan.
1: Kadang-kadang kan ini ya kerja.
0: Boleh lah nih, makanannya pesennya di Kak Yulia dulu.
1: Iya yeah, boleh.
0: Cocok di,
1: iya siapa tahu ya, anak-anaknya kan suka.
0: Terusan. Gitu.
1: Kita ada customer langganan loh, setiap minggu pasti order. Tuh, kan? Ada. Beberapa customer kita langganan. Karena memang maminya juga kerja kan, jadi mungkin nggak sempat nyiapin. Dipercayakan menu-menu makanan untuk bekal anaknya pakai menu Little Meal.
0: Anggap aja kayak catering lah.
1: Cateringnya anak-anak ya.
0: Tapi dari ramah anak gitu kan. Kak, tapi kalau menurut Kak Yulia nih, pengalaman Kak Yulia aja gitu, apa sih yang penting yang harus kita miliki untuk mulai bisnis makanan nih, selain bisa masak?
1: Integritas ya.
0: Kenapa?
1: Kalau kita bilang makanan itu fresh, fresh. Tapi kalau memang makanan itu tidak bisa dikonsumsi anak-anak, nggak boleh kita. Nggak boleh dilabelin. Itu ya integritas makanan. Kayak misalnya kita bilang cucinya pakai air minum, hanya di video aja gitu. Oh enggak, kita beneran pakai air galon.
0: Jadi jangan. Ya,
1: ya integritas sih, masak itu butuh integritas, hati yang gembira gitu ya, supaya apa yang kita berikan juga disukai gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya segmennya udah mau berakhir nih Kak, waduh, berasa kan kalau
1: iya.
0: Gitu. Kalau boleh bagi tips nih Kak kepada UMKM pemula gitu.
1: Wah, saya agar, juga masih pemula.
0: Agar bisa bertahan, karena kita tahu Kak ini ekonomi morat-marit banget Kak. Ya Allah. Gitu kan. Aduh Tuhan, gimana ini? Kayak beli kurang gitu.
1: Iya, benar.
0: Satu tips nih, buat kita biar bertahan deh minimal gitu.
1: Aduh, ya indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi, selalu orang bilang indeks ekonomi karena memang ekonominya sedang seperti ini. Kita juga ngerasa kok efeknya gitu, tapi balik lagi produknya harus tetap kita jaga. Kalau produk kita berkualitas, produk kita memang ya kita jaga rasa dan kualitas lah ya. Jangan kadang-kadang di awal rasanya enak, terus kemudian ke belakang kok berubah rasa gitu ya. Sering kan kita jumpai yang seperti itu juga beberapa. Itu jaga aja kualitas, kemudian ya pasar lah. Pasarnya mau kemana nih? Mau ke anak-anak kah? Ke orang dewasa kah? Atau ke rumah tangga kah? Karena kan menu yang kayak saya, menu yang saya siapkan itu untuk anak, prefer ke anak-anak gitu ya. Jadi menu-menu yang saya jual juga ya untuk anak-anak, mulai dari sosis atau dan yang lainnya gitu. Ya itulah, fokus lah ke satu,
0: nah, kan?
1: Ke satu bagian gitu. Itu sih.
0: Itu ya, kalau teman-teman berminat sama produk Kak Yulia boleh nanti ke Instagramnya @littlemeat.id, bisa ke track atau ke Instagram. Produknya juga banyak tuh. Sekarang yang lagi open PO apa Kak?
1: Sekarang yang lagi open PO banyak sih ya, ada mangsit ikan tenggiri, ada nugget, ada sosis, kita juga lagi open PO egg roll, tapi ada beberapa yang mohon maaf sudah close karena slotnya udah mau full. Iya.
0: Yang tersedia aja deh Kak, apa?
1: Iya. Yang masih bisa di order itu ada donat, donat ya, donat kentang butter, kita ada versi frozen juga. Donat tuh bisa di frozen loh teman-teman, jadi itu sangat praktis. Jadi kalau mau disiapin ke anak pagi-pagi, malamnya dari freezer turun ke chiller, besok paginya langsung dikeluarin. Mami kan selalu bangun lebih awal ya, jam 5 biasa udah bangun, jam 6 udah bangun, itu dikeluarin tuh, dibuat di suhu ruang. Kalau ada air fryer boleh di air fryer bentar atau di teflon, nanti baru ditabur dengan gula halus, udah selesai. Oh, gitu.
0: Praktis ya.
1: Ya saya juga ada itu produk itu ya. Kemudian yang lama sih bisa di order sekarang ada dimsum ayam udang untuk anak-anak juga, ada gohyong ayam udang, dan apalagi ya, masih banyak chicken katsu masih bisa di order. Ada katsu udang juga, masih bisa, slotnya 3 box lagi katsu udang. Dikit lagi.
0: Ya. Jadi buat saya ada bunda-bunda, mami-mami yang pengen kalau bisa malas masak ya, pesan aja lah.
1: Ya, ada waktu di mana kan aku lelah masak.
0: Enggak dimakan aku. Boleh pesan ke Kak Dia.
1: Boleh.
0: bisa dipantengin ke IG sama tracknya @littlemeat.id.
1: Iya.
0: Bisa yang banget nih kita harus berarti.
1: Udah selesai ya.
0: Udah mau ya kurang lebih 1 jam perbincangan.
1: Wah, enggak terasa nih.
0: Enggak terasa kan. Jadi dari usahanya kakak ini kita belajar nih. Kalau usaha itu bisa berawal dari hal yang sederhana aja ya. Lihat kebutuhan di sekitar kita dulu,
1: iya,
0: kemudian dikembangkan dengan kreativitas, ketekunan, dan tentunya yang pasti wajib jaga kualitas produk.
1: Iya.
0: Karena ya tadi Little Meat hadir dengan konsep homemade frozen food yang praktis dan tanpa pengawet dan juga ramah anak. Semoga kedepannya Little Meat semakin berkembang.
1: Amin, amin.
0: Dikenal oleh masyarakat luas ya kak ya. Terima kasih banyak kak Yulia, mari.
1: Sama-sama, thank you juga RRI.
0: Yang udah berbagi cerita sama pengalamannya nih, siapa tahu abis ini mungkin jadi inspirasi juga.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa jangan terus mendukung ya dan pilih produk-produk UMKM loh.
1: Iya benar.
0: Karena dibalik setiap produk itu ada kerja keras.
1: Support.
0: Support dong.
1: Iya kita butuh support UMKM.
0: Iya. Seperti kata tadi ini ekonomi ya say.
1: Iya.
0: Kita saling bantu lah.
1: Gitu. Benar.
0: Oke. Okay. Yawan pamit untuk diri dari Teras UMKM Loka Kito. Jangan lupa tetap dengarkan RRI Kelompa dan ikuti terus informasinya ya. Nah sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya.
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
1: Jauh.
2: Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Dia baca tapi ya.
1: Nah, ya lo ikut kita berinjak
2: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep. Ah.

Bekasi, ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simpel. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka!

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodhiti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network, hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni nih, mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangger.
1: Oh, okay.
2: Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima, dan juga Tolangger.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oh, oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir atau via online nih, Kak Feni?
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir
2: ya,
1: atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Okay. Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara,
1: ini
2: budayawan muda ya.
1: Oh.
2: Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo, supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya, Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040. Itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya, Abang Pop pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke. Yes. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima, dan juga Tolangga, ini itu satu rangkaian atau bagaimana tuh, Kak Feni?
2: Dia terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning, dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak.
2: Terus
1: ya.
2: Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu, kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Jadi
2: itu ayo apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya, mau tato mau dola. Kedua, lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal Fanny tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah ada telepon kah di sana, Kak Fanny?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya, baik. Okay. Silakan Jo.
1: Halo, Prompas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong Kak Feni?
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya ya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota
1: Serambi gitu ya. Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau
3: Madinah,
2: di
3: Gorontalo. Iya. Oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, dia belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustaz gitu, ada. Ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan. Ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya, telur.
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh. Itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya.
3: Ya.
1: Itu dibagi-bagi juga, atau ya. Gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga
3: dibagi-bagi
1: atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Yang datang gitu. Terus kita juga ini ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini, kau ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga. Okay.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Ca? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
3: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. Serambi Madinah. Sebutannya aja gimana?
3: Sebutannya
1: kota. Siap.
3: Kota Serambi Mekah gitu. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Ca.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone. Di sana, sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur. Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, Kak Feni,
2: ada masakan
1: ya?
2: Itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji,
2: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Ya
2: kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya, Ustaz, bersama Ustaz Bima Katara ya.
2: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ustaz.
4: Selamat siang juga.
1: Oke.
2: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Okay.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustadz ya.
4: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya jalan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Okay deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, kafe ini boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita, yaitu Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempatera di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo Ustadz?
4: Kabarnya itu satu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air, para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak
4: kering. Iya,
2: ya.
4: Agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Nih. Tidak mengurangi
4: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan.
4: Iya.
2: Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga ini, Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini, apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodula heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima dan toyopo, iya, ada satu makna yang sangat tertirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tertirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walim ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser,
2: iya,
4: baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang,
2: iya,
4: ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya,
2: iya.
4: Tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur.
2: Iya.
4: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira,
2: iya,
4: sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga ataupun wali.
2: Iya, Ustadz mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima dan tolangga ini ya, karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima itu apa ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada dari yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak iya, loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
2: kecil, ya,
4: bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Yeah. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo di Labo Lolipata. Kalau orang tua bilang di Labo Lolipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: sampai mesti ada ya Ustaz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya, macam-macam.
2: Model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
4: Iya, sudah semakin banyak, semakin ada snack, semakin beragam.
2: So lebih banyak ya. Dari isi sekarang lagi Ustaz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustaz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang dua orang mengerti terkait Maulid Nabi,

0: tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
0: Iya.
1: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya, tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
0: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
1: manis
0: itu.
1: Sekali kan?
2: Berarti kuenya udah manis gitu ya, kafe ini.
1: Iya, sudah manis sekali.
0: Manis kan? Sekali.
1: Karena dia terbuat dari telur, telur, terigu sama ya, cuman itu ya Ustaz ya, telur sama sama gula-gula ya. Cuman
0: itu.
1: Tiga.
0: Pakai gula pasir.
1: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
0: Iya, ada rasa modifikasi biar modifikasi. Jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya ai, ya kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
2: Sebenarnya dia kuenya agak
1: kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustaz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya, diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya, tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
0: Karena satu enak

0: bisa bertahan beberapa lama dari kolamnya, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
1: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
0: Iya.
2: Beneran.
1: Iya. Baik. Pokoknya Aik, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
0: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
1: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
0: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
1: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
2: Enggak apa-apa.
1: Kekeringan.
0: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
1: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
1: Walaupun panas matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya, susah. Karena kemarau ini ya.
0: Di kemarau.
1: Baik, Ustadz kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini.
0: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat. Saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pengin, nanti saya anterin Sherlock saja. begitu.

0: ketika ada yang apa ya menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo. Itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
0: Kalau mewaris itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kilibar tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsun untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti ya. Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar ya. Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada ya. Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Yeah. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili Ahmadu

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ciri khas orang Gorontalo. Itu pasti akan merindukan ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya. Karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya, titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Siap.
1: Ya, Aik,
2: yes.
1: Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo.
2: Okay.
1: Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh, capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya.
2: Oke.
1: Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah Kak Feni? Belum? Atau
1: belum? Iya, belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: yaudah.
1: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Feni.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Titata Ayu atau dari Maluku?
3: Iya.
1: Dari Maluku ini tiga yang Afani sopangnya Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pertama Raya Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cici Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo.
3: Langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz ya. Bima, masih monitor.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, boleh
1: silakan. Ini dari Maluku, menyapa.
3: Iya, dari Maluku tanya.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya, dari tentang toyoto, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayo, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari sana. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon. Kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo ulul wabarik.
1: Halo ya, Cegu.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulul wabarik. Kan jajarin Bang Apa Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu ya di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak? Tolong ya Pak, itu kan tolangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga, orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang sederhana. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi ya. Kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya. Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustaz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustaz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni.
0: Iya.
2: Gimana ya? Saya masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustaz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustaz Bima.
0: Ya. Pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya. Apa kabar, Cik? Andra, Cik. Wih, lama, Cik, dah dengar suaranya, ya. Oh, bukan Cik Gaya itu. Kemana baik ngilang tak pernah siaran? Cik Gaya itu kemana baik tak pernah siaran? Teluk, mono, eh. Bantun, Cik, ya. Jalan-jalan ke Pelaju, ya. Beli baju berwarna biru. Kalau pengen melok acara Bopadu, kaget sore, jangan lupa nelpon ke 58. Mana? Jangan lupa. Mana tadi lupa? Ya dulu, Cik. Jalan-jalan ke Pelaju, Cik, ya. Tidak lupa. Jalan-jalan ke Pelaju, beli baju berwarna biru, ya. Kalau pengen melok acara Bopadu, beli paket lah dulu. Iyo, ribet tadi tuh, agak gugup. Soalnya pertama kali, Cik. Maklum, Pak. Iyo. Kalau jalan-jalan ke Lemabang, Cik. Jalan-jalan ke Lemabang. Be. Ayo. Jangan lupa beli kemangi, Cik. Ya, ayo. No. Cik Gaya, Cik Gaya. Oi. Teo.

0: Kalau sebenarnya lemaknya secara langsung, Cek. Iya, karena milih yang secara langsung itu kan, kalau misalnya barang yang kita beli itu tidak cocok, bisa cepat kita balik ke, bisa kita tuker. Kalau online itu kan lama lah, ininya. Jarak kita pengiriman dengan diterima sama pengiriman balik. Iya. Soalnya Cak kemarin kan kami kejadian juga kan, beli di salah satu ini kan, online itu kan, beli barang kan. Nah pas dibeli, waktu kita buka, itu beda. Beda yang kita inginkan. Barangnya tuh memang benar kan itu bentuknya, nah cuman kebesaran. Nah waktu kita nak balik ke Nyasaro, makan waktu lagi. Nah itu gaya. Ah, Chris. Oh. Kalau masalah itu masih lemak lain tunai, Cek. Yo. Nah, itu. Tidak juga itu, Cek. Misalnya kan kita lagi pergi kan. Nah, posisinya kita dalam perjalanan itu kan agak panas kan cuaca. Nah, aman kita nak minum, nak beli aqua, nak pakai kris, kalau saro. Ya itulah, apalagi misalnya kan, ah, kita pengen beli-beli cemilan, itu kan. Kalau saro, nak kris galo. Ama ada duit tunai kan lemak. Ah ya, aku banyak kris di rumah. Nak berapa ikut Cek Gaya Chris? Hah? Tak ada. Kristal biru aja, Cek. Oh itu ya. Ketawa orangnya, Cek, di samping. Iya, ketawa dia di hampir sebelah. Iya, dikikikan yang nawa ke Cek Gaya tu. Iya, dia habis ikutnya maksudnya. Kalau habis dibelah, Saro tak bisa lagi guna ke Cek. Lagunya Cek ya. Lagunya asal-asalan Cek, dari Jambi. Cek. jarang diputer uang Cek. Iyo, cewek nyanyi kenyang. Iyo, asal-asalan. Hah? Ah, lupa ke cewek penyanyinya. Cewek nyanyi kenyang tuh. Darati. Oh, kemarin aduh ya. Lagu apa ya namanya Darati? Tidak, ya bener ya. Asal-asalan ya, Cek. Dari Jambi, kemarin pernah dipinta kemarin, malam tadi. Dari siapa ya? Mang siapa kemarin ya? Yang acara lagu-lagu Batang Hari Sembilan. Lagu lain deh, Cek, enggak ketemu. Lagu apa ya? Dari Pas Nih Sahab deh, Cek. Tidak, oi. Neng Buntu. Iya. Belum, woy. Ada tak, Cek? Dari Pahni Sahab, ada? Nah, apa terkait itu, woy? Hah? Spesialnya, buat yang Cek omong tadi lah. Buat Anggita, ucapannya salam sayang selalu, Cek. Wuh, sehat selalu, Cek. Melompat-lompat, ya, Cek. Ya, sehat selalu. Pokoknya doa yang terbaik ya, untuk dia sekeluarga. Buat Cek Gaya juga sehat selalu. Kalau ada yang sakit, kalau Cek Gaya cepat sembuh, Cek, ya. Ya, dimudahkan urusannya. Murah rezeki, Cek, ya. Ya, makasih. Apa, Cek? Iya, itulah yang diomongin supaya sehat terus tuh. Jadi pacak siaran, Ur. Kami kadang-kadang juga kami tuh rindu dengar suara Cek Gaya tuh. Iya lah, lama kan dengernya. Sekian bulan yang lalu. Iya. Ya itu aja, Cek, ya. Lagi nyentung, Cek. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Anjo. Pantun dulu, eh. Oh ya, pantun pembuka. Oh ya, mudahlah itu. Buah pepaya, sayur katu. Adona dia, sudah bangun satu. Dedek bodek. Alhamdulillah, pecah mak gini lah. Iya, masih mak lama. Oh ya, nah. Alhamdulillah, sehat kabarnya. Ya. Ya, pakai itu. Kalau saya tuh nggak pacak yang pakai gitu, model gitu itu kan. Ya, sangga saya. Jadi saya suka aja pakai yang ini aja, yang langsung aja pakai. Ya, langsung ketemu. Ya, soalnya kan lemaknya tuh kan kalau kita belanja pecah gitu kan kita pegang-pegang barangnya kan. Dibolak-balik gitu kan. Kita mambu-mambui, kita jingak-jingak itu kan. Lebih ya kalau nggak sesuai kan ini kita kan nggak menyesal nantinya kan. Ya dulu kan. Nah takutnya itu nanti kalau beli yang online itu kan biasanya kalau nggak sesuai ya kalau nggak suluan tuh kita tuh rasa cuga gitu kan. Cuga. Ya, juga jenis. Dan rasanya kita nggak caya lagi habis itu, kan? Iya, cetar, kan? Nah, makanya paling masih lemak kita beli langsung aja, itu, kan? Jingak-jingak. Ya, bayarnya juga, kan, lebih enak kita pakai yang tunai aja, itu, kan? Jadi kalau ada susuannya itu, kan, kita bisa hitung, gitu, kan? Ya, terikin kita. Nah, itu yang paling utama itu kan, pacak nganyang itu kan. Nah, oh, kan, betina itu kan, ya gitulah kan, kalau belanja itu kan, kalau tak nganyang itu agak mak-mana gitu kan rasanya. Nah, itu. Apalagi kalau bisa separuh harga kan. Nah, separuh rega itu rasanya kan, iya. Iya. Nah, istilah jiwang uang itu kan, uang sedayu itu kan face to face, jadi uang itu kan face to face kalau pas lumayan. Iya. Lemak dengar lagu apa ya siang-siang pecah ini? Lagunya aja, Tegede-gede. Gak tahu apa ini. Yang yang rengekannya itu ini Mas Salim sama sama ini Bicek Lucia. Ah, tergede-gede. Oh, spesialnya untuk yang tergede-gede. Ya, tahu kan? Iya. Gede-gede itu kan, ya. Geol-geol kalau dia. Iya, tapi dia lagi nggak dengar, ya. Mungkin dia tidur gitu kan. Iya, percayanya gitu aja ya kakaknya ya. Mungkin yang di belakang ini sudah ini pula ya. Udah nunggu ya, udah nak anjul-anjulakin dianya ya. Nah, bisa dikompon yang lain lagi. Ya untuk kakak Gaya ya, selamat bertugas ya. Semoga semakin sehat lagi. Itu aja ya kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Tapi dibalas ya. Beli pepaya sama ketumbar, Cik Gaya, apa kabar? Balas dong. Cakep. Belum. Cakep. Di dapur ada gajah, syukurlah kalau begitu. Enggak nyambung ya. Syukurlah kalau baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ih, sudah lama banget gak dengar suaranya. Gitu ya. Kalau tuh mending langsung. Kalau misalnya kita bayaran di beli online itu takutnya tidak cocok. Malah keseringan kayak itu. Pernah beli HP sampai ke rumah HP itu tidak cocok, tidak sesuai yang diinginkan. Gitu. Nah, kalau nak malik itu kan kita harus foto lagi, harus video lagi, kan ribet kayak itu kan. Mending kita beli langsung, kalau misalnya tidak cocok kan tinggal kita balik lagi ya, karena pilih yang enggak. Lebih mahal yang langsung, kalau online itu kan harganya tuh malah lebih jauh, lebih murah kayak itu nah sebenarnya. Yo, takutnya tidak sesuai di barang kayak. Hai, kami lemak langsung baik ya, ya. Semoga kris-kris nah itu ribet. Nak ngisi dananya, nak segalanya. Iya. Lagu ini bela lagu ribu-ribu be. Oh, boleh diputar. Ini be, apa? Karma niraga be. Yang pedak bubunang ke. Iya. Selamat buatnya keluarga besar Bandara Sriwijaya be. Ucapannya selamat siang be. Selamat kepanasan be lah. Ya, makasih Cik Gaya. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kondangan pakai baju batik. Apa kabar Cik Gaya yang cantik?
1: Oh, ada jangan nemeni kau ketawa gek koyak. Bajunya. Apa kabar Cik Gaya yang cantik?
2: Baju batik.
1: Baju
2: cantik.
1: Kondangan masuk selendang. Ha. Wow. Pingsan kami. Kemana besek gaya selama ini?
2: Betapo.
1: Betapo?
2: Iya.
1: Betapo. Betapo di mana? Wow. Kenapa berdengong-dengong aja kak ya?
2: Tak tahu.
1: Woi, tak juga wasik deh. Radionya kebesar. Oh, ini bukan lagi parah, deket nih nenek. No kan? Merok-merok. Oi.
2: Kalau ngomong ke masalah belanja.
1: Oh, tergantung cek kak ya. Aduh, hancur. Sudah. Yang nak dibeli tuh tergantung. Aman yang kira tergantung di batu.
3: Tergantung pisang.
1: Nah, melok-melok pula ini. Iya, kalian agak susah nyarinya Cik Gaya. Mas nyari di online Cik Gaya. Iya, kalian kira-kira sulit nyarinya tuh Cik Gaya. Oh, aduh Cik Gaya. HP yang jadul-jadul be, Cik Gaya nak beli HP Apple, HP apa anda Cik Gaya? Terus sebut merek. Oh, HP semangku, aduh. Strawberry. Oh, iya sih. Pasang gigi palsu Cik Gaya. Pasang gigi palsu. Cik Gaya, ujinya tak tercopot. Uang lama nanti Cik Gaya kan.
3: Nah, mana nanti?
1: Wah, jadi. Kalau, yo dibelah dulu Cik Gaya. Jangan langsung dicokot. Oh, iyalah. Semangko tambah. Oh, Cik Gaya. Semangko lebih tak tergigit lagi Cik Gaya. Besar itu mawan Cik Gaya nak gigit sebesar tidak itu. Apel tadi masih mending kecil kan. Semangko. Oh, katik-katik. Iya, olehnya dia kecil. Jadi tak ada pecah. Kalau semangko itu kan besar. Jadi mudah pecah dia Cik Gaya. Nah, cuba Cik Gaya ini. Tebel kulit semangko. Apa tebel kulit apa Cik Gaya? Nah. Ya, keras semangko mati. Oh, iya terus. Nah, iya tergantung. Nah, lu yang sulit nyari di langsung itu.
2: Online.
1: Yo, kalau tak yang sembako apa pokoknya untuk rumah tangga yang sehari-hari Cik Gaya di ini di biasa langsung bayar Cik Gaya. Bebayaran Cik itulah juga. Kalau lagi ada duit cash lemak lah cash Cik Gaya. Kalau tak kasih yang terpaksa pakai itu tadi Cik Gaya. Tapi bukan kiris kan Cik Gaya. Tidak, bukan kiris kami juga. Tidak. Dana kami juga.
2: Dana.
1: Tapi ya dia. Mung aja.
2: Ayo.
1: Oi, apa dia? Cik Gaya, telah makan belum?
3: Belum, Pak.
1: Belum makan lah, Cik Gaya.
0: Aku lah nak 3 kali nih makan. Tapi badan masih kecil ya. Ya agak ini dikit. Ya agak nambah dikit caknya berat badan. Tidak cak lama dulu kan. Oh. Yo, itulah yo. Kalau tak kakek baru je. Kalau tak kakek baru ngutang je kaya. Iya. Lagu apa cek kaya? Ini bela tongkek membawa rabah. Nah, apa dia artinya cek kaya? Oh, awak wong Padang. Oh, tidak banyak nyawab dia. Cek kaya itulah katanya. Oh. Ada kancik ya. Ah, dan sakit kuping juga ya. Ada? Ada. Nah, spesialnya untuk Cik Gaya, Bay. Semoga lebih sehat lagi dan sekarang, Cik Gaya, yo. Oh, bukan lagi. Lebih cak kemarin pokoknya. Kembali asal. Kembali ke seperti sedia kala, Cik Gaya. Oh, betul. Kangen kami yang itu. Yo. Oh, kasihan. Yo, makanya harus lebih sehat lagi, Cik Gaya. Yo, itu ya, Cik Gaya. Ya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Mas aja, Cik Gaya. Iya benar cek. Iya ya. Wadah itu pantun. Cakep ya sih, pakai cakep-cakep eh. Buah semangka rasanya manis. Perahu layar sapu lidi. Cik Gaya memanglah manis. Akhirnya dia siaran lagi. Ayo. Lewat cek, dekat di manis. Terasa deh. Terasa di mana.
5: Kalau kita ngomong ke masalah
4: belanjo,
5: mesti agak
4: online
5: aku langsung.
4: Aji gimana? Kalau cek lemak langsung cek. Biar tinggi kan tahu bentuk, tahu harganya, tidak tertipu-tipu. Tidak tertipu-tipu. Real. Oh jangan cek, banyak cek tu kan udah pas di warung basa itu cek. Kalau Cik Gaya?
5: Kalau Cik Gaya jadi dengan kalau Cik Gaya belanjo kalau online kalau tak beli pada menit pas itu lebih baik dibuangkan
4: iya kalau tidak sesuai ekspektasi lain yang di foto dan yang datang tidak tahu Cik baju di body ukuran tidak sesuai dengan datang.

Ya, kadang beli HP tak katik baterainya, cik. Benernya bukan lagi, cik. Aku juga kayak gitu. Curious. Cek, kalau cek kan kami ini kan nak tanggal muda, tanggal tua. Ya channel lah, cek. Iya. Yang ada lah, cek. Yang ada ya dibeli, dah kata ya diam baik. Lagunya langsung sesuai tema aja, walaupun tanggalmu tanggal satu nih cek katanya ya. Nah, tak minta lagi nih cek, dompet kering. Iya. Masa cek. Lada sih. Ada lagu cek ya. Iya. Spesialnya batuk sih. Minum dulu. Spesialnya untuk yang di hati sih. Ada sih di sini sih. Sebelah mana? Sisi kanan, sisi kiri. Iya lah cek ya, ada lagunya kan. Sudah beres kan kita bersenja. Cik itu aku nak balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Assalamualaikum, Cek.

0: Halo, assalamualaikum Cik Dolaku.
1: Oh, apa kabar?
0: Mang Peri ku. Alhamdulillah baik. Oi, Cik, siapa yang putus tadi, Cik? Beruntung aku ada yang putus. Bukan yang putus tadi. Ayo lagunya Fedi, lagu gua apa, Cik? Ayo.
1: Ada Tera Jana, Irama, Mantu, Kepetan Asli, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Irama, Ir

0: terus dan masuk ke Baidah di Makedan Perintah.
1: Satu di antara dua?
0: Ya. Ah, Umat Irama dengan Elfi. Aku tu nak dengar suara je dolar tu baik. Baik cik, kirim-kirim ya. Buat Adinda Lupenku yang ganteng sekeluarga besar. Buat Mang Maras kalau belum sama segi.

buat Fania sekeluarga, Rara Rampa sekeluarga, buat Bi Harni, buat orang tua yang lagi beres-beres di belakang, buat Cek Dola, semoga sehat selalu, Cek. Panjang umur, mari kita saling mendoakan. Yo, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.

0: kepala berpadu minta dan minta lagu dangdut ya cek mete ya. Oh iya, iya pilih lagu dangdut. CMI cek, CMI di Lubuk Bandung. Iya, masih belum digusur cek, belum diusir. Belum ada cek, cuman panas sih kalau baru masih. Oh belum. Oh payung, enggak lah apa ke Lubuk Bandung. Iya, oh, Payaraman, iya. Tanjung Batu, Tanjung Batu, Payaraman. Nah iya. Oh iya ya. Nggak boleh arah ya, jadi lah cek.
1: Lagi aja
0: ya.
1: Aduh, meski jatuh berdiri.
0: Terus?
1: Masukur berdekat api. Kita abangnya kebenaran, kita malah suara hati. Julia Cinta menyulam kain rapu. Yang nawati karang cinta.
0: Nah, karang cinta itu cek.
1: Daripada karang cinta, cinta.
0: Iya. Sekarang gigi, tak asing lagi. Iya. Boleh kirim-kirim, Cek?
1: Boleh.
0: Ya, untuknya Cek Asmi tadi ya. Iya, barang Cek Asmi. Siapa tadi, Ferry ya? Ferry ya, Cek, tadi?
1: Iya, Mang Ferry.
0: Oh, Mang Ferry. Mang Ferry. Salam. Apa dari mana, Cek? Oh, dari OI. Oh, ya, salam kenal, Ben, untuk Mang Ferry ya. Terus di OI ada Mang Pian, Salam Balai, Mang Tozai, Mang Helmi, iyo. Terus Mang Hendra Widodo, Nadia, Cek Ita. Ya itu baik Cek, oh iya Mang Simon ya. Ya itu baik Cek ya. Yang lain nak masuk. Iyo, yang lainnya gantian ya, besok-besok. Iya, terima kasih Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ሰላም ዛሬ ባናቲን አብዱልማና አፒ አፒ ወይ ተደላ ya minta lagu dari Mansur Kertasan Api ya buat semua-semuanya ya penggemar Banyuasin. Assalamualaikum.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Yang inilah

Purun adalah tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedambaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, purun yang aslinya adalah rumput atau

0: Anda masih bersama Pro Dangdut, Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
2: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
1: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
3: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
2: Adik juga batuk dan sesak.
1: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
3: Sampai kapan ya?
1: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh
4: bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Waalaikumsalam. Berpadu, berpilih lagu dangdut. Yo. Aku mau tunduk. Yo.

Iya. Keren. Iya. Iya. Saking itu aku lupa yang di awal-awal tadi aku diinjek dolar sebanyak. Enggak baca, aku lagi banyak pikiran soalnya. Ini be, dari nada sore tadi be, tinta merah. Iya tinta. Yang nyebut cinta siapa? Iya. Jangan nak ini nyuruh erosi. Jangan nak nyuruh erosi. Iya. Iya lagunya itu. Kirim eh. Boleh. Tapi kok. Oh ya, enjoy ini be, tanda kayak itu be, nanti aku langsung. Hah? Oh ya, oh ya ya, belum jadi lah. Iya, ya aku kirim ya. Aku agak ngut deh biar agak banyak ya. Nah, untuk enjoy dulu ya, ada Mang Helmi ya, Bangun Jaya, terus ada BMI juga ya, di Bandung. Nah, di sini ada Mang Joon juga yang ada para sana, terus ada Mang Yanda Widodo sama Cik Kartininya ya. Terus ada lagi ini ya, mang, dua Mang Ten, dua Mang Uju, ada tiga Adi ya, di sini ya. Terus ada Mbak Akbar Ma'alisa, terus Zainal sama Bu Siskanya, ada lagi Sisi, Dian Sudirman, Anggita, terus lagi Andra juga, Cik Ita, Cik Andi, Saru Fauzan Irin ya, Rara juga, terus ada lagi Mbok Wati, Mang Napi, Jaga Raja. Terus ada lagi Pak Darmawan, ada Pak Santana Mas, ada Pak De Suarso, Pak De Kliwon, Pak Asnu juga. Terus ada siapa lagi? Siapa mana? Ngomongnya siapa? Ada Mang Iwan juga ya, di Ketapati ya. Nah, tidak tenang, ingat lagi ya bu. Ada Cik Asmi sama Cik Aspin juga. Terus ada ini juga ya. apa dia itu? Alright. Oh, siapa? Oh, ngakai. Iya. Yeah. Nih, itu ni agak mistis tu sore. Ah, ya ada putra ini juga jalur. Mang Boy Lais, terus ini nak buat Mbak Yuni, galak monitor juga. Terus ada siapa lagi? Nah, sudah nyerah aku. Iya, untuk galak-galak berapa pokoknya eh? How about? Ya, itu kan. Jangan mancing-mancing. Kaget aku minta tabu ke musik. Boleh tak aku nyanyi ke Tinta Merah itu di sini? Hah? Tinta Merah. Boleh. Ya. Hah? Ya apa? Oh, ini ayo Cik Dolan jauh-jauh. Oh, jurinya. Iya. Mungkin belum rezeki B dia kan. Mungkin rezekinya di DA dia kan. Aku di KDI. Iya. Iya. Iya. Itu belah caknya Cik Dolan ya? Iya. Lagunya tadi banyaknya kau pacak ke puter galo itu tadi tuh. Iya. Oh iya iya. Ya sudah lah. Aku udah ada nolong tutup warung ya. Tutup lah dewe ya. Iya. Oke lah. Begitu saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Berpiri lagi dangdut. Ya. Ya, tidak lah. Daun salam, be. Iya. Sampai sampai ya. Buat Siti, buat Akbar, Kojan kirim ya. Kota Banten, Bang Sobari ya. Buat Pak Jenderal Tika, Pak Pet. Buat galau-galau be. Kalau kompetan persaudaraan nih. Oh iya Nadia tadi ya. Ya bukan sesuatu ya. Spesial ya. Buat istri sayang ya. Ya pesawat asal gue ya. Salam sayang selalu ya. Buat sesidola. Moga tambah sehat ya. Selalu ya. Jangan kesehatan. Hari minggu ketemu ya. Hari minggu.

0: Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Oh, tadi ada Epita Malai. Suara hatiku. Suara hati. Nah, itu baik. Ah, dah. Dengin pula ini. Ah, kalau nenek. Ya, nanti buat dia besar. Kalau lecek daulah dah. Ah, kan? Lagi siap? Nanti. Nah, sudah jadilah kalau buat itu.
1: Itu
0: kanan yang buat jiwa. Jiwanya. Emang teleponnya ada jiwa. Oh itu, iyalah macam-macam ragam, bermacam-macam ragam budaya kata-kata. Apa tu balik ya? Nah, botoh-botoh. Kau ajak lagi.
1: Banyak yang
0: ngomel tu,
1: tanggung
0: apa?
1: Bagus kan kita belajar bahasa komplain tu.
0: Lalu nak cutting potong. Ya sudah kalau itu galau be, fotokopi Nadia tadi be, tanpa terkecuali. Spesial untuk abang yang jauh di sana lah. Semangat nian dia. Hoba. Ah. Ya sudah lah. Lanjut ya. Ah, salam sehat, salam galau-galaunya pokoknya yang terbaik. Ah, itu baca doa ya. Makasih. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Dolang. Di rumah dong. Ini panas ya ini. Banyak asap loh. Iya, mana perkiraannya hujan ringan gak kate. Hah? Oh, iya bukan masih itu sedikit waduh. Ada waduh. Hujan batu ada enggak? Hujan es. Hujan ringan cak mana? Lagunya yang harta dan surga tadi deh waduh. Oh iya dong, pastinya dong. Ini kan pendengar setia berpadu ini, Pak Dola. Iya, makanya lagi sebut juga lo kan harus disimak itu. Iya nyape itu penyiar kan. Iya nyape itu penyiar, aman diulang-ulang. Iya, kirim dulu, Pak Dola. Aduh ini, apa, Anggita. Aku duluan masuk. Bang Andra, Robi, terus ada Sisi, siapa lagi ya? Mang Akbar ya. Semoga sehat selalu Mang Akbar sama keluarga Cik Alisa. Ah, woi. Hoba, hoba. Terus ada Mang Peri tadi, Mang Hendra Widodo juga sama keluarganya. Mang Iwan Kertapati, Mang Rizwan. Mang Zainal, Pak Manap tadi ya. Mbak Aisyah. Terus ada ini, Timon sama Indah KM 20. Semoga cepat kepelaminan. Iya. Untuk ini juga siapa? Hai, dan untuk kalian lewat lah. Iya, Pak Darmawan juga salam hormat. Iya, galak denger deh. Selamat sore galo-galo, semoga bahagia selalu menyertai kita semua. Iya. Hoba, hoba, hoba. Jangan mancing lah doa. Ya itu wae. Semoga Wak Dola sehat selalu, terlindungi dari segala penyakit. Iya. Amin Wak Dola. Terima kasih Wak Dola. Salam.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Anda masih bersama Pro Dangdut, Prompat RRI, Suara Budaya Nusantara.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Tunggulah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Prumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Yola Wilesti masuk playlist tak? Udah kata ya selfie? Oh ya, mainkan selfie. Kirim ya. Punya ya Sobari ya. Punya Mang Akbar sama Tante Alisa, Mang Putra Banteng sama Ibu. Kauzan, Irin, Riam Sujirman ya. Selamat sore ya. Maunya Eli, Robi, buatnya Robi kau adalah kirim nih. Oh, kirim juga buatnya Andra Anggi ya. Mak Aspen sama Cik Asmi juga, Cik Nadia juga. Ada siapa? Sahrul Rara ya, Cik Ita juga sama sore ya. Buatnya Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan. Mang Yus di Jalur ya, Mang Ujuk 035 sama Mang Ujuk Sakwa Putan juga ya. Apa lagi yang ada di OI, ada BMI, ada Mang Helmi, Mang Pian, Mbak Wati, ada Mang Johan, Mang John juga ya, lalu udah masuk ya, Peri Sungai Rotan bareng Mang Idham juga. Buat ini siapa tuh? Aduh, siapa itu lah? itu, banyak Mbak Pipit ya, selamat sore. Buat itu Mang Hendra Widodo, Mang Iwan ya, Dodong juga selamat sore ya. Kagak-kagak lah kayaknya ya, lupa kami. Ya, ya buatnya adalah spesial ya. Spesial itu adalah Bella. Ya, Bella balik-balik. Ya, makasih adalah. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Padu.
1: Padu, pilih lagu. Assalamualaikum, Cik Dola. Yang galak, no ai bininya, Cik Dola. Alhamdulillah. Akhirnya masuk juga, milih lagu suruh Pak Dola. Iya, Pak Dola. Sebut kebaik, Cik Dola, eh.
0: Nyulamkan rafu, dari aku tujuh bisa positif. Saya sekali melewati ke belakang, apa satu sekali. Krishna Levy, agak geragak dengan sarapan pagi. Kita waktu diam-diam sendiri. Lewa gunungkan, ikut cinta bersama.
1: Ike, beh. Iya, oke. Fotokopi Cek Sisi be tadi. Hoba. Cek Dola. Tanggal 6 jangan lupa Cek Dola tu. Ke sana RRI. Boleh. Iya, ditunggu. Ditunggu. Di Lemang. Sampai depan PLN Durian Darman. Iya, depan PLN samping Riches.
0: Oh, PLN yang di dekat ini itu.
1: Iya, iya. Samping Sate Pardi ya. Indomaret. Nah, Riches. Kalau ada sempetan mampirlah.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat galau-galau lagi ya. Cek dulu ya. Yang fotokopi Cek Sisi tadi ya. Mudah-mudahan sudah nih Mang Napi masuk Andra ya. Buat galau-galau pada sehat, Cik Dola juga pada sehat, dimurahkan rezekinya. Amin, Cik Dola. Ya, ada perubahan ibu sudah. Ya, terima kasih banyak, Cik Dola, waktunya. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamang. Gua apa kabar? Eh, Mang, laporan terakhir aku, Mamang. Ay, Mamangku ini. Jadilah, Mang, yang penting aku masih bisa masuk. Uy. Senanglah hatiku kalau bisa masuk ke acara kamu tuh. Ay, Mang, mau mana, Mang? Nemani ke masker kemarin, Mamang, tak lupa lupakan aku. Ay, ay, Mang, mana Mang itu, Mang? Request lagu, Mang. Terguna-guna, Mang. Oh, Mang. Oh, itu, Mang. Nah, cubit-cubit dicubit, Mang. Iya, aku nak dicubit nian, Mang, kakek. Ketahu, Mamang, kemudian cubit nak dicubit. Ya, kirim, Mang, ya. Mamang? Ngirim, boleh? Ya, kirim, ya. Buat Uma Asma, ya. Yang lagi monitor, sehat selalu, bareng keluarga. Ada Mang Robi juga ya, lekas sembuh ya. Ada juga Yu Eli. Ada Mang Pen, Gasingan Langkan ya. Tadi siapa Mang? Wapet tadi? Wah, sehat selalu Wapet, bareng keluarga ya. Iyo, sesekali masuk itu lah Wapet. Kami pengen dengar suara kamu tuh. Ya, terus buat Yunadia ya. Ada juga buatnya Mang Akbar, ada juga siapa lagi ya, Mang Putra Banten ya, ada juga Mbak Sisi ya, ada Yu Aisyah, ada Mang Iwan KTP, ada Mang Rizwan, ada Mang Helmi, ada Bici Emi, ada juga buatnya siapa itu ya, Pak Dermawan ya, yang di Bukit ya, ya pokoknya kedundungutan juga ya, yang galak monitor ya, ya pokoknya buat semuanya be, Mang ya. No ada titipan Mang untuk Pak Manap ya, Ayah Manap ya, yang jauh di sana, semoga sehat selalu bareng keluarga. Iya, pokoknya buat semua pendengar Mang ya, tanpa terkecuali ucapannya sehat selalu. Semoga panjang umur Mang ya. Iya, pokoknya doa yang baik-baik lah untuk semua pendengar ya. Iya, untuk Aisyah tadi sudah Mang ya, sudah ya. Iya, spesial Mang ya, buatnya siapa Mang ya? Ponakan kamu tuh namanya Anggita ya? Iya, ucapannya sehat selalu bareng keluarga, doa ya terbaik Mang ya. Sehat-sehat pokoknya di situ ya. Makan tuh banyak-banyak ya, dah Mang. Buat Mamang juga sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik. Apabila ada keluarga, sanak keluarga yang sakit, semoga lekas sembuh, diangkat oleh Allah penyakitnya Mang ya. Yo, makasih Mang ya, lagunya ketunggu nian Mang ya. Cubit tak mau dicubit Mang ya. Ya makasih waktunya, assalamualaikum.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak
0: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1-6 dan akan dibacakan oleh Qoria Husnul Khotimah. Pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, hoi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang. Suara

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malang. Bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Propak, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Sindu Bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, Dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpu anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih, mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Kelandu, Nusa Baa, Nusa Kelelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Sekarang katong sesampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lopak loi lapo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk bulat.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kenal.
1: Dapat tombak.
2: Dapat tombak.
1: Itu sebilang apa sih kenal?
0: Dapat tombak bula. Weh, ini bula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Adu Ledo dan Du Bula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Adu Ledo dan Du Bula.

0: Selamat pagi, saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong cuma ganggu sedikit nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu do lo kok? Oh iya, beta du sumone, terus itu yang kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, adu ledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat, nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
2: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu, anggap sa katong saudara, teman. Jadi seusah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangkok untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus sih. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini ataupun saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat deh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nubung kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana?
1: Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

Adoledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula dan Aduledo.
2: Baik, Bapak, Mama, saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak, Mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, Bapak, Mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut ketong mau katu mulai, supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana Bapak, Mama, adik-adik dong? Mau ke sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana Bapak, Mama, adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Bah. Gosayung, Bah, naik lagi, Bah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaikkan.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

0: Halo, Ci Abang. Belum selalu berdendang. Melo. Apakah itu? Kenapa kagak boleh? Kan ini RRI kan untuk semuanya. Nih, Ci Abang ini nak kena kebat ini ya. Sehat Ci Abang. Alhamdulillah, agak sedikit ini apa, anginan, angin, iya, lambuang, iya, kembung. Kok pakai kira-kira sih? Kira-kira dong bohongnya. Ih, mantan biduan ternyata ya. Hai, bolehlah ternyata dia, ternyata Ci Abas ya. Kejenguan baru karakternya nih. Tekor. Kalau kayak itu lagunya ini be. Apa? Minta ini Bella. Timun bungkuk. Timun bungkuk yang enggak masuk hitungan. Bagus juga nyanyi. Nyanyi siapa tadi ya? Yang ori siapa sih tolong? Iya. Iyalah kalau kita nak bergolong siapa sih ya? Siapa sehat selalu. Kakek jadi mama sih ya? Oke Ci Abas ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Malam komandan. Selamat Kliwon, Bang. Yes. Iya, karena saya takut, Bang. Bang Abas kan orangnya pintar, istimewa. Ya, dari pro 1 ke pro 4 itu naik berapa? Kelas 1 langsung kelas 4 itu kan anak cerdas, loh. Oh, gitu ya. Iya, itu IP-nya tinggi, loh. Yes, di Tulurimu ya, ini panen asap, Bang. Iya, kalau bisa aku pindah ke Palembang sebenarnya. Oh, itu cuma dampak ya, bukan kena musibah kebakarannya, bukan ya, cuma. Iya, tapi tetangga desa sih. Semua kami ini kan di perkebunan, jadi semua karyawan tetap di ini, di kayak, oh iya, betul. Tapi katanya yang di tetangga depan sana itu ada orang daftar karyawan, gak diterima, kemudian membakar semak itulah. Yang perusahaan ini ke perkebunan itu katanya ya, tapi iya kabar burungnya gitu. Cuma kalau di tempat kami alhamdulillah aman, Bang. Dari Banyuasin saja, Bang. Muara Sukian. Iya. Semoga ada dong. Iya, terima kasih Bang ya. Yo, doa terbaik untuk Bang Abas keluarga. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, mga ba. Apa kabar?
1: Baik
0: aja. Cek, lagu cek. Lagu mana ini baik cek? Lagu jalan terus baik. Ya.
1: Biar dapat jalan cek.
0: Jangan jalan terus cek, ikut sedikit dapat cek. Apa cek?
1: Kalau
0: hitam masuk dapat jalan deh. Iya, sedikit dapat jalan. Ya, untuk si abang dapat juga dapat jalan dari sini deh. Ya, saya mulai dari awal.

0: Sekarang Karin.
1: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Hah, yang benar?
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Selendang, assalamualaikum. Panjangnya utuhnya itu. Siapa lah? Betul, 100 untuk si Abah. Masih lah, kita ini kan satu kota mati ya. Masih, nikmat-nikmat tiba si Abah. Tidak penting, tapi rasanya penting. Tidak ada keluar, tidak makan lagi. Keluar. Iya, pakai masker. Iya, harus dihindari. Pertama itu, pakai payung kalau panas, pakai masker. Tidak kegantian memang. Iya, kalau kita ini cak itu cak gantian nyumpah yang payung. Iya, jarang pelembang lah. Padahal kita melindungi dari panas kan. Atap tebal kita pakai masker, tapi gantian katanya. Iya, cak bagusan. Cuman terserah lah nak omong apa, yang penting kita kesehatan kita. Galak turut, dah galak sudah. Ya, lagu yang tak pembarap baca, pembarap. Ya, itu baca.

Papa Wendy bergoyang. Oi. Mana? Zoom zoom berdendang Papa Wendy bergoyang. Itu aktor lah itu. Ada lagu Nek Payu Gen sudah banyak asin. Nek Payu Gen sudah. Dan sudah. Ya ya ya. Gen sudah banyak asin cek. Ye. Yeah. Payu ke apa yu payu. Siapa yu payu. Nek payu gen sudah. Ye yeah, ye. Yeah. Gen sudah. Ada ya? Okey, mainkan. Terima kasih, Cek.

0: Aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Selanjutnya Payu bergabung di acara Tembang Tanah Jawa bersama Perempat RRI Palembang.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oi, bertemu lagi, Cek. Iya, Cek Abah. Cek, aku tak pacak bahasa Jawanya. Aku bahasa inilah, Cek. Agak-agak ini, Cek, mana aku bahasa Jawa agak kecil kena. Agak salah dengan lidah, ya. Ya. Lagu apa ya? Tembang kangen. Tembang kangen. Lupa aku ni, Cek, penyanyinya. Tengok, Cek.

Ngirim dikit ya. Nah, untuknya Nadia di Sukabangun, untuk Cik Itah di Sungai Lain, untuk BMI Lubuk Bandar, untuk Mang Adi Sukarami, untuknya Mang Hindra Widodo dengan Cik Kasini, untuk Mang Iwan dengan Cik Yeni, untuk Cik Akbar dengan Pak Ujan. Hai galau-galau, Cik. Ya, ada Cik. Yo, kalau nak kata ini banyak, dia kau tinggir banyak. Joko tingkir banyak, mana tadi? Yo, Joko tingkir banyak.

sekali seumur. Kebetulan kami ini ibarat daerah rawa, jadi yang mengali 5 meter, bila ketemu. Coba jangan tanya ampe lah, balik 5 meter ketemu. Dulu tahun 9 berapa itu pernah kemarau panjang aja. Hah? 2000-an apa 9 berapa yang kemarau panjang ini? Iya, yang itu banyak lubang sumur. Cuman agak ada yang kurang jening di saring. Karena dulu ledeng belum masuk ini. Baru daerah komplek, kemarau panjang. Jadi sumur ini kering, gali lagi yang lain. Ayo, tanah sini juga. Hah? Sekarang? Kalau sekarang lah ledeng, gak lecek. Kami 24 jam ledeng. Banyak banyak dipakai lagi, malahan banyak lagi timun wong. Sama kemarin-kemarin tiap rumah tuh aduh semua. Sudah jadi belebak lah bangun rumah pula. Suara terato dah ada pakai wong lagi. Cuman yang ada sebelah rumah kami itu masih baca demek bagi tangan sumurnya. Banyunya. Iya ibarat kan gak pakai gak pakai tali nak nyedong. Malahan masih lah kemarau kan. Masih, cuman masih penuh sumurnya. Karena kami daerah rawa kami. Pakai tali, dapat dulu pakai tembok, langsung pakai ember, pakai tangan lu nyedong. Karena kami ini daerah rawa kan. Aman kalau Pak Jo. Ya pernah waktu itu kan, cuman ini belum masih ledeng waktu tahun berapa yang kemarau panjang ini. Ya jadi rata-rata ngalir sumur galo. Cuman kena ledeng tak berarti, tapi kita tahu ke depannya masalah ledengnya malah kemarau panjang kan tarik gilir wong kan. Ya. Tapi kalau baik ada panjang aja. Ya, apalagi lah ber-ber-bernya biasa lah nyiap gember biasa. Ya, apalagi cak kami, apalah ber-ber ini siap nimbo kami. Nah, itu kami kalau musim penghujan, nah itulah kami. Yang hujan lebat dikit kami nimbo. Kelebihan banyu kami. Iya, kalau musim hujan. Jadi hujan lebat langsung nimbo. Tapi hakikat olahraga aja. Ya, kalau kami itu banyu masuk dari keramik-keramik gitu aja yang hujan. Iya, dari celah-celah keramik. Cuma banyunya bening kan, lah disaring duluan kan. Ya, bukan banyu masuk dari pintu. Kalau banyu masuk dari pintu dia kotor. Dari bawah lampai itu lah. Ya masih ini. Yo. Agak lengket-lengket bunyi. Oke, okay, Abah. Sugeng dalu. Dia tahu itu. Pada zaman yang lalu aja ya. Ya gue udah urusan yang murah rezeki aja. Assalamualaikum, Abah.

Sugeng dalu, Mas Abbas. Sugeng dalu. Anggi, Mas Abbas, ini Anggi. Oke. Lagunya dari Sylvie Komasari, judulnya Sabar. Sylvie Komasari. Iya, aduh kok dia udah download. Kirimnya untuk galau-galau pecah. Oh, Mas Abbas ya. Sedoyo Mawan. Antisipasi kalau misalnya kalau di rumah masih sumur gali kan, misalnya sumurnya kurang dalam ya di dalamnya cabas biar mata airnya itu kan keluar banyak kan. Yang awalnya mungkin 5 meter kan ditambah kayak 3 atau 4 meter mungkin banyak lebih banyak keluar mungkin ya. Iya, tapi alhamdulillah sumur di rumah tidak kering. Iya, mungkin daerah lain tuh udah pada kekeringan semua ya, itu Mas Abbas. Iya ini kemarau panjang ini kan. Hamparan. Oke lah, apa Mas Abbas itu aja ya. Sugeng dalu, wis pulangnya hati-hati.

wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Abbas? Alhamdulillah. Iya. Lagunya kayak dibandingin dari Farel, bisa gak? Iya, dari Farel. Farel featuring ini Yan Inka soalnya. Farel featuring Yan Inka yang buat itu. Iya. Oh. Tapi kau yang Farelnya ada gak Farelnya sendiri?

Gak apa-apa, mainkan. Iya. Berapa? Kalau ada yang sama Bang Aba ini masalah saja kan? Oh gitu ya. Lima orang. Yang pertama aku mau kirim buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Yang kedua aku mau kirim buat Nyamang Uju, Sakti Rambutan, bareng Dede Dilanya ya. Sekarang lagi ngapel tempat Dede Dila ya. Selamat malam aja, pulangnya jangan malam-malam. Ibu aja jangan. Selamat malam aja. Yang ketiganya buat seluruh pendengar perempat ya, dimanapun berada, ucapannya selamat mendengarkan aja nih. Yang belum masuk-masuk, selamat mencet-mencet aja. Yang udah masuk, selamat beristirahat. Selamat berjuang. Spesial ya. Spesialnya banyak Bang Abbas aja, Mas Abbas aja ya. Ucapannya selamat bertugas, pulangnya hati-hati, terima kasih. Ada pantun? Iya? Iya ada. Oh. Hai. Iya, kalau nggak ada jalan ya beli galon. Iya, beli air galon. Iya. Tapi kalau galon itu kalau galon itu 5 galon tuh nggak cukup buat mandi ya, mungkin bikin sumur bor aja loh. Pantunnya, guru puri kamele, kabur le, assalamualaikum.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

bannya Mas Akbar. Sama Akbar, Santa Bayur masih. Ya. Lama sudah tidak ketemu Cik Abbas ya. Rio. Ibu ini masih 17-an ini kan? Iya, masih 17-an nanti. Tidak hati. Iya. Satu hari ini sudah kan? Sehat kan Cik Abbas kan? Ini masa apa Cik Abbas? Masa

jarang mandi cak apa jarang bayar mandi. Iya kalau pemandi kan setipu banyu itu mah cukup kan. Setelah itu mandi itu di bawah kita tadi masuk di depan lagi kan untuk mandi lagi kayak gitu. Hemat air itu kan. Iya. Apalagi ya. Lagunya itu Somse apa ya? Somse apa itu dari Dol Sumba kan. Tahu ya. Nah iya itu. Nah itu dari kan siapa sih ya? Ya aku kirim-kirim lah. Itu di ya kami disebut isi dengan mojo kan. Oh posisi dengan mojo sako kan. Sudah tuh ayah terbaru sama si Indah tadi kan. Ada Rian Sudirman, ada Andra Samanggi, Robi sama Andra apa Robi sama apa mau Robi ini ya. Toro bisa mau Adi Bitung melah. Si Elia Gano dengan Mang Tony dengan anak beranaknya kan. Mak Asma juga kan. Salam sehat selalu Mak Asma. Nah galau-galau lah lebih lima itu kan. Wah aku lah coba. Untuk kawan-kawan salam kompak selalu dacan yang banyak kan. Ya itu si Abas. Kalau banyak kering ke musibah ya, ke tempat aku deh. Kamu jadi kalau sungai mesti kering baru Palembang kering. Ya itu baik cawas ya. Itu baik untuk cawas. Salam sehat panjang umur, banyak rezeki di udah lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Betul kabarnya Mas Abbas? Alhamdulillah. Ini nong apa? Alhamdulillah sehat. Mungkin wonten alangan tinggal pendopo dengan sistem rahayu itu tuh. Sekarang kalau nyuwun suket teki. Yeah. Ada si nyanyi jadi entang jenten. Kau kata lah si lawan bisa ket. Ya itu dulu suket teki. Jadi kebun kan, dan katanya itu nyanyi ini kata. Kenapa?

Mohon pendengar radio Pro Setawan, Mukti Tansah Pinaringan, Kinanjar Rahayu Widodo, Sikan Tumur Gede Eng Sang Saroka, Itu Mukti, Dalam Rahayu Widodo, Peti Eng Sang Dekolo, Pasem Mas Abad, Mukti Pinaringan Rezeki Eng Sang Saroka, Demi Kan Mungi Baca, Sang Mekah Eng Mekaroma. Nah, nggak tahu sih kalau naik kemarau soalnya cuma sih tentang pemulutan kan tentang tepian sungai Ogan. Kalau sungai Ogan yang bocor kemarau airnya pasang.

marah kering. Katanya sini kalau nggak nanti kering, di Palembang kering, nanti mungkin kayak kering. Karena kan ke perharian untuk aktivitas setiap hari untuk nutrisi jadi nggak. Cuma kalau untuk minum, di sekarang zamannya air galon.

Mas, angin kulo matur, mobil wonten salah pati kulo nyuwun ampun sampun kepang. Kupatek jam 09.00 mbok menawi lepat kulo nyuwun pangapunten. Matur salam.

Nge. Nyuwun balen mawon Mas Abbas. KM14 suka jadi. Sekarang nyuwun balen. Nge, balen. Nge. Nge. Sinten mawon purun lah ya. Dipadosi mawon judul ini ku. Soreto. Nge. Nge, panjang. Malah kula niku pun tumbas nganu sinyaletek mon mobil pickup enten niki wau kali mobil truk tangki paruan setangki 200 terus baru deh 100 pun tumbas niki tengah sekolah jadi susah niki banyu nemburan. Nggih, tumbas niku. Thank you. Enten sing ngangge Tekmon mobil pickup. Niku se Tekmon 60 kan. Kalau mobil truk tangki 200, kalau pakai 2 100 meter. Yo, kita punya nomor telepon, jadi kita minta gitu. Iya. Ya. Nurhana. Oke. Ya, kentunya kagak masak limun lau. Terus Papa Wendy. Tungtungkal lewer etan pinternya tungtungkal melali Putra Banten kalian sini tungtungkal dia kagam setoyo mawan Mas Abbas matur nuwun Mas Abbas sugeng ngayai tugas etan lepatenya ngapunten. Assalamualaikum.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di Bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

saya, Mas Adi. Mas Adi di Israel. Nah, besar api mania. Tuh, kita dalam ini. Sekare apa ya? Ini kare bongkeyat. Kare bongkeyat. Iya. Itu ada Nina, ada yang ini. Sunda-sunda ya. Iya. Iya. Oke. Karebong. Bong. Kiat. Kakak lagi. Kak lagi karebong kiat. Kiat. Es. Iya. Ada mas. Nina nyanyi. Sering dibutar itu mas. Iya. Karebo Nina. Iya. Sering itu kalau minta dagu Jawa itu mas. Karebo kaya.

Israelin. Ya, kalau dah. Bisa wa ini mas. Nini naida mas. Iya. Agak dayu-dayu nini. Iya mas. Iya. Gih mas.

yang jelas mas, mandi siti siti wai mas. Iya, saya mandi burung itu mas. Oh ramah saya itu mas, banyak ya. Tapi siti siti wai mas. Ya. Lalu lalu masuk gitu dikompres mas. Tidak mas, gua kayak anduk mas. Iya, lap lagi, lap lagi, diperas lagi, lap lagi. Dapat kalau ini kan, alhamdulillah kalau tempat kami sini mas, rating lah udah full 24 jam mas ya. Iya, tapi kalau aku masih ada sumur mas, masih ada ini. Sumurnya sekarang masih bening mas, masih banyak banyunya. Banyak sumur. Nah, kalau dekat ini beli mas galonan. Kalau beli ini beli tangkian kali. Tapi alhamdulillah ya, belum ini pernah dulu ada macet berapa hari itu eh? Dua hari pada ada ini. Aku memang pakai sumur tu lah mas. Yo pasal hidup. Masih berdaya, masih ada tenaga mas sumur. Dah saya tenaga lagi, ada ya, kering itu sama cak sumur sepin. Dah tenaga itu. Untuk lima mas ya. Yang pertama ada Padi Suripto tadi. Terus ada Mas Alimun, ada Mas Aspin Karo Mbak Asminya. Terus Mas Mas Fauzan, terus sama Pak di apa dia Putra Banten ya, sama karo ibu. Terus untuk si Hendra Widodo karo Cik Kartininya. Terus ada Mang Iwan karo Bu Bu siapa itu ya? Mas Iwan ya, Mas Iwan Kartapati. Yeni namanya, Pak Yeni. Yo, Dodoyo mawon Mas. Iyo, nggih Mas. Untuk Mas Mas Suryo. Mas Suryo kan. kalau iyo kalau apa kan lalu azim kalau Jawa tuh Suryo kan, Mas Suryo. Ya kalau aku kalau aku ini kan kan Jawa tuh banyak identik dengan O kan. Jadi iyo jadi enggak mungkin Abu Suryo. Ya itu untuk ini Mas Suryo iki karo Doyo mawon wae Mas ya. Iya. Moga sehat selalu Mas. Yo mondo rezekinya Mas. Yo, gitu ya mas ya, selamat malam. Yo, sejeng dalu, terima kasih, assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Pi kabar Mas? Sudah jelas pada situ baik pada Jawa yang aku baca. Iyo. Iya Mas. Lagu Bujangan Mas ada tak Mas? Iya, judul lagu Bujangan ada tak? Kalau penyanyinya Lali Mas, iya Jawa. Iya, coba dicari Mas, tak ketemu ganti nanti Mas. Lali Mas. Iya. Iya. Oh, buka. Roma yang nongol.

Ganda mas, ganti aja mas. Lagunya ini aja mas. Apa namanya itu mas? Tenggoro angin mas. Nenggoro angin. Negoro. Iya. Iya. Ya. Kirim sinten-sinten, Mas. Iya, karo Mas Robi. Mbak Yueli ya. Terus stop. Ada Mas Widodo ya. Orang istri ya. Terus buat nih mengped gasing laut sama langkan ya. Ada Uma Asma ya. Karena Mbak Aisyah bareng Ucu ya. Yo, terus tuh buatnya Mas Iwan sama Mas Iswan ya. Spesial Mas ya. Buat nih Anggita ya. Alamak ya. Semoga sehat selalu lah Mas ya. Barang keluarganya ya. Yo, pokoknya doa yang terbaik lah ya Mas ya. Iya, buat Mas abangnya juga sehat selalu barang keluarga ya Mas. Lagu ini ada Mas. Iya Mas.

Pastinya kalau memang kering mas bisa ini mas pesan banyu pakai mobil tangki mas di sini mas. Iya, alhamdulillah di sini ada mas kalau kita pesan air dari tangki kan ada itu. Tapi kita harus menghubungi kan, menghubungi yang bersangkutan. Terus airnya harus kita irit-irit gitu mas ya. Jangan terlalu boros kalau orang kami bilang tuh mas ya. Kasian kalau terlalu boros kalau musim kering. Yang penting iya ya. Kalau sampai ngelap-ngelap kayak gitu kayaknya enggak mas di sini. Iya. Alhamdulillah. Nah, karena di sini kan walaupun kita beli air itu kalau satu tangki itu cuma 100.000, yang 3.000 liter. Jadi lumayan lah untuk satu bulan. Tapi tergantung yang mau pesan gitu kan. Alhamdulillah kalau di sini kalau masalah air walau kalau memang udah kepepet bisa itu dihubungi. Bisa diantar rumah. Tapi kalau sampai saat ini alhamdulillah masih cukup kalau untuk sehari-hari ya masih belum terlalu ini kan. Parah. Kalau tempat mengapa sendiri kayak mana tuh? Kalau tempat mengapa sendiri kayak mana? Ya kalau masalah sumur semua orang ada kayaknya mas. Cuman airnya itu mas maksudnya.

batu sama ini apa itu ya? Iya. Udah jangan. Yang pasti, yang pastinya kita tuh gak terlalu boros kayak gitu musim hujan itu aja lah. Tapi jangan sampai ngelap aja kalau mau mandi mas ya. Iya benar-benar. Kalau masalah menghemat insya Allah ya setiap insan pasti kayak gitu. Tapi kalau sampai sekedar mau ngelap dari pagi sampai sore kayaknya waduh kayak mana itu mah. Oh pernah. Tapi ember cet 20 kilo. Iya. Kalau yang sedang yang kecil itu udah cukup mas. Gayung. Pernah itu ngalami. Di saat gitu masih kering terus masuk angin. Pernah itu terjadi. Iya, karena mandinya gak tahan lama itu mas. Kalau kita lagi masuk angin kan mandinya ya sekedar namanya aja mandi kan yang penting bersih gitu. kalau nggak lagi posisi masuk angin sakit tidak. Insya Allah kalau masalah mandi masih bersih kecukupan lah. Paling dia tuh kering hari ini kan. Soalnya hari ini kita ambil airnya kering kan. Nanti besok ada lagi kayak gitu. Allah kayak gitu. Alhamdulillah mas. Cuman mata air cinta aja mas yang gak bagus. Mata air cinta. Mulai ini mas ya. Iya mas, makasih mas ya. Lagunya ditungguin. Mas ya sehat selalu bareng keluarga mas ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum mas.

Jakarta, Mas. Sama Rili, Mas, di Prabumuli. Rili. Dua kali ketemu, Mas. Iya, benar. Lagu ini aja, Mas, lagu Konco Mesra. Mesra. Nela Karisma. Kirim ya, Mas. Kirim buat Andra tadi, buat Aldo, buat Ari, buat Uju, buat Eli, dan semuanya aja, Bang, yang lagi monitor. Ya. Sering. Sekarang aja kan udah mulai susah air. Di Wonosari. Ya. Untuk sementara sekarang masih ngambil yang di sumur, Mas. Iya. Gimana? Aman, yang kayak sama cerita Andra tadi. Misal diambil sore, besok pagi ngisi lagi gitu. Posisi kemarau, kalau lagi penghujan kan ngisi terus. Tapi kalau benar-benar udah darurat air, Mas, benar kata yang siapa? Akbar atau siapa yang di Talang Bal, di mana tadi, di Muba? Mandi di baskom, terus airnya tampung, terus mandiin lagi. Kan namanya udah darurat air. Enggak juga. Atau mandi burung, kata Mas tadi, yang... Iya, benar. Tapi kalau kayak di Prabumuli kan, separa-para air misalnya di sumur kering, apalagi posisi sekarang istilahnya kendaraan udah banyak. Misal mandi jauh pakai motor, cari kali. Kan di Prabumuli masih banyak hutan juga di pinggir-pinggir. Iya. Kalau rawa enggak, Pak. Cuma hutan-hutan gede kan masih. Iya. Bukan. Arah Bakaran itu jalannya jalan ke Batu Raja itu langsung, Mas. Iya. Itu sebenarnya daerah-daerah tandus itu, daerah minyak. Iya, jalan Pertamina. Iya, banyak pipa-pipa Pertamina itu. Kalau hujan, becek, macet. Paling dikasih batu apa? Batu-batu ampar gitu. Cuma pengerasan doang. Iya, ya benar. Iya. Oke, buat Mas Abbas, bertugas, makasih. Assalamualaikum.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq lidhahirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila suradikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Nikmat umur yang panjang dalam kebaikan, dalam ketaatan. Sungguh nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita pada hari ini dimanapun para pendengar setia berada. Bagi orang yang diberikan ujian dalam bentuk sakit, maka mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan. Bagi yang diberikan ujian oleh Allah melalui musibah yang lain, mudah-mudahan segera dimudahkan dalam melewati setiap kesulitan yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya selalu untuk bersolawat kepada beliau dan juga selalu ingin mengetahui tingkah laku, perilaku, sunnah-sunnah beliau. Salah satunya yang disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, di mana kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Di sana kita bisa mempelajari bagaimana Rasulullah yang begitu luar biasa dan mengajarkan kita mengenai sunnah-sunnah beliau, dan ini termasuk kecintaan kita kepada beliau dengan cara mempelajari sejarah hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ingin tahu tentang kehidupan beliau agar nantinya kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dan juga kepada keluarga terdekat kita. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah Pagi yang diadakan oleh RRI Palembang tanggal 9 Juli 2026, kita akan membahas tema tentang hikmah dan penafsiran dari
Surat An-Nasr, surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr yang artinya pertolongan, di mana surat ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan dengan membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, sehingga pada waktu itu disebut dengan Fathul Mekah, yang artinya pembebasan kota Mekah dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang telah ada sejak beberapa tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Melalui surat An-Nasr ini, Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam bahwasannya Allah telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Yaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup. Artinya, dari ayat pertama,

dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya setiap keberhasilan yang kita dapatkan, kita menyadari bahwa itu salah satu takdir yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan terlihat bagaimana sikap kita menyikapi kemenangan atau prestasi yang kita dapatkan. Yang pertama, apakah kita merasa diri kita segala-galanya untuk mendapatkan keberhasilan itu atau prestasi itu, atau sebaliknya, kita menganggap kita sebagai butiran debu di mana semua yang telah kita raih, prestasi yang kita raih, keberhasilan yang kita raih, itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang selama ini ketika mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, kita menganggap itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebab kerja keras kita. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang barat yang menganggap dirinya adalah segala-galanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini, yakni kita tanamkan kesadaran bahwasanya setiap yang kita raih, setiap yang kita dapatkan di dunia ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang kedua, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwasannya masyarakat Mekah secara umum banyak yang memeluk agama Islam secara sukarela, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya pemaksaan. Inilah yang membuat Islam semakin kuat di Mekah dan di Madinah. Tetapi dari ayat ini juga, atau dari surat ini juga, menjadi tanda-tanda bahwasannya Nabi Muhammad telah berhasil mengislamkan tempat kelahirannya, yakni Mekah. Dan ini merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka tak heran ketika sahabat Nabi Al-Abbas, beliau bersedih ketika mendengarkan surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sedih dengan artian para sahabat akan kehilangan seorang Nabi yang begitu menebar kasih sayang yang sangat besar kepada mereka dan juga kepada orang lain. Sungguh sesuatu yang begitu sedih ketika ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang terakhir, yakni yang ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia adalah sangat penerima.

0: Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad setiap hari minimal 100 kali beristighfar pagi dan petang atau sore hari. Bayangkan seorang yang maksum dari dosa masih berzikir untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang bisa jadi selalu melakukan kesalahan atau dosa. Maka selayaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian itu tiba kepada kita. Para pendengar setia, dimanapun Anda berada, itulah beberapa hikmah dan tafsiran dari surat Al-An-Nasr. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, menambah ilmu yang baru bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri dan mohon maaf kurang lebihnya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Lagi topelo i, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.